Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol the rest masing-masing dibekukan oleh si Kelarin. Dan di menit ke-16 Jonathan David, di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama, dan menit kedua tambahan waktu babak kedua, Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64, dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, diantara nya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin, menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqan Lolaksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna

polusi, pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skor Wheel 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami RRI Sabang Kanal Informasi. Untuk kesempatan pagi hari ini, pendengar, edisi Jumat 19 Juni 2026, kami kembali hadir dalam program Kabar Aceh bersama presenter Sokorwil 17 dari Banda Aceh, Melabu, Takengon, Losumawe, dan Singkil, ya, Sabang dan juga Singkil. Dan pagi hari ini RRI Sabang sebagai host akan juga membagikan informasi ke ruang simak Anda. Sebelum kita sapa teman-teman yang sudah bergabung di virtual Zoom untuk kesempatan pagi hari ini, pendengar, kita coba dengarkan dulu informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Sultan Iskandar Muda Aceh bersama Bung Dedi Ardana. Ya, oh belum. Oke, baik. Kita masih menunggu dari Banda Aceh untuk menghubungi langsung BMKG Banda Aceh. Pendengar, bersama Bung Dedi Ardana untuk kesempatan pagi hari ini. Dan juga kita informasikan untuk cuaca wilayah Sabang pagi hari ini agak sedikit mendung, ya. Tadi malam sempat petir tapi tidak ada hujan. Dan pagi hari ini juga matahari masih belum menampakkan sinar cerahnya. Kita akan simak bagaimana informasi terkini untuk cuaca di wilayah Sabang dan juga sekitarnya, serta secara umum wilayah informasi cuaca untuk wilayah Aceh untuk hari ini bersama perakirawan dari Sultan Iskandar Muda Aceh. Kita masih menunggu dari Bang Dimas, masih menghubungi nih. Iya, oke, baik, kita masih menunggu. Masih terhubung, ya, masih coba menghubungi. Kita coba sapa dulu dari teman-teman yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi untuk Melabu, ada Bang Karno. Assalamualaikum, selamat pagi, Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Oke, baik, suaranya agak kecil, ya. Oke, Bang Dedi sudah? Bang Dimas sudah? Sudah, oke. Bang Karno, kita tunda sejenak, ya. Yeah. Apa-apanya kita dengar dulu dari Bang Dedi Ardana. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Dedi Ardana. Masih belum kedengaran Bang Dimas. Halo, selamat pagi.
2: Halo Bang Dedi. Bang Dedi, bagaimana bisa didengar suaranya? Halo. Aduh. Boleh deh, coba sapa kembali, mungkin rekan-rekan yang lain kita coba lagi, ya. Mungkin ini kendala jaringan atau apa.
0: Baik, oke. Tadi yang pertama kita sudah sapa Bang Karno dulu dari Melabu. Gimana kondisi cuaca pagi hari ini, Bang, dari Melabu?
1: Iya, kalau di Melabu pasca hujan semalam, ya, saat ini memang udah gak hujan lagi, tapi memang cukup sejuk, suasana berawan, mendung di sebagian tempat, begitu.
0: Baik. Baik, berarti hampir sama juga seperti di Sabang, ya. Tapi Sabang semalam nggak sampai hujan, cuma geluduk-geluduk petir aja.
1: Iya, kalau di Melabu cuma hujan, geluduk juga gitu.
0: Oke, gimana dengan... Baik, terima kasih Bang Karno. Gimana dengan Losumawe nih, Kak Yuna? Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Kak Lisa.
0: Gimana kabar dan gimana cuaca pagi hari ini?
3: Ya, kabarnya baik. Tadi pagi sempat gerimis saat perjalanan menuju studio, tapi sekarang Loksmawe masih mendung dan masih menunggu matahari terbit.
0: Oke, matahari masih agak-agak males nih.
3: Iya, masih malu-malu dia.
0: Masih malu-malu. Oke, baik. Sebelum informasi berikutnya, nanti kita sapa yang berikutnya. Terima kasih Kak Yuna. Dari Takengon dulu ada Kak Yati. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Yati.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Kak Lisa.
0: Gimana kabar Kak Yati?
4: Alhamdulillah sehat Kak Lisa. Kak Lisa gimana?
0: Alhamdulillah cukup baik juga nih Kak Yati. Cuaca di Takengon gimana pagi hari ini?
4: 11-12 ya Kak Lisa, sampai di Loksumawe. Pasca hujan dini hari tadi, ya, untuk saat ini masih menunggu matahari terbit juga.
0: Oke, baik, berarti dari barat kemudian timur, tengah juga dengan cuaca yang mendung-mendung, bagaimana begitu, ya?
4: Betul sekali.
0: Oke, kita ke Singkil, Bang Musin. Selamat pagi Bang Musin.
5: Selamat pagi.
0: Apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat di pagi yang cerah ini, ya.
0: Oh, cerah, di Singkil cerah, ya, pagi hari ini, ya.
5: Tadi sempat juga hujan gerimis dan kembali lagi cerah.
0: Oke, baik. Kayaknya hampir seluruh wilayah Aceh hari ini matahari masih malu-malu nih menampakkan
5: sinarnya. Malu-malu. Ya.
0: Oke, bagaimana Bang Dimas, sudah oke dengan BMKG-nya? Belum, sebentar. Oke, baik. Sambil menunggu kita langsung ke Singkil aja, Bang Musin. Ada informasi apa nih, Bang Musin? Silakan.
2: Dari WA coba kita hubungi nih. Mudah-mudahan bisa ya.
0: Iya, baik, baik. Silakan. Bisa dicoba dulu Bang Dimas sambil kita menunggu.
2: Oke, coba.
0: Halo, selamat pagi Bang Dedi Ardana.
6: Belum. Baru cuaca.
0: Ya, pengaruh juga ya. Jaringannya juga males kayaknya. Belum bisa ya Bang Dimas ya. Oke, terakhir aja mungkin nanti kita langsung ke teman-teman dulu, boleh Bang Dimas? Oke, baik, terima kasih. Kita langsung dulu ke Bang Musin, karena Bang Musin tadi yang terakhir kita sapa. Bang Musin, ada informasi apa dari Asisinkil? Ya,

0: Oke, belum ada cara nih. Bang Musin, silakan dulu Bang Musin.
1: Baik, terima kasih buat Nelisa di Pro 1 Sabang dan teman-teman semua ya di pagi hari ini. Semoga sehat selalu. Baik, satu informasi dari Singkil terkait Bupati Bantas Singkil, daerah termiskin di Aceh. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon menolak dan membantah wilayah Kabupaten Aceh Singkil menjadi daerah termiskin di Aceh. Bantahan tersebut diungkap Sapriadi Oyon saat membuka secara langsung pencanangan sensus ekonomi 2026 Rabu kemarin. Penolakan dan bantuan Aceh Singkil diyakini tidak menjadi daerah termiskin di Aceh, tegas Sapriadi Oyon berdasarkan hasil dari peninjauan yang ia lakukan selama ini. Seperti adanya dugaan kejanggalan pamflet kuning yang diterbitkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang terpasang pada dinding rumah warga dinilai tidak sesuai dengan kondisi keadaan ekonomi dari masyarakat itu sendiri masuk dalam kategori miskin. Hal inilah yang pada akhirnya menurut Sapriadi Oyon ikut mempengaruhi tingginya data angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil. Oleh sebab itu, melalui kegiatan sensus ekonomi 2026 ini, ia meminta untuk memerintahkan kepada para camat dan kepala desa se-Kabupaten Aceh Singkil untuk mencabut label atau stiker kuning sebagai penanda keluarga penerima manfaat yang bertuliskan keluarga miskin tersebut jika tidak sesuai dengan kondisi ekonomi warga itu sendiri. Di sisi lain, Sapriadi Oyon juga berharap melalui kegiatan sensus ekonomi tahun 2026 ini adanya perbaikan data yang lebih valid dan akurat tentang kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Aceh Singkil. Bahkan, tegas Oyon juga, menurut pandangan kasat mata pribadi sendiri dan berdasarkan fakta di lapangan, angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil tersebut tidak lagi pada posisi 17,7%, namun hanya berkisar antara 8 atau 9%. Di tempat terpisah sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, Suban, mengakui bahwa tren penurunan angka kemiskinan penduduk di Kabupaten Aceh Singkil yang sangat signifikan pada periode 2024 hingga 2025 sebesar 1,99% atau lebih kurang dari 2% masyarakat terentaskan atau keluar dari garis kemiskinan. Akan tetapi, meski angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil ini sudah bergeser turun dari angka 19,06% menjadi posisi 17,7%, namun pada tahun 2025 lalu wilayah Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten hingga kota di Provinsi Aceh. Baik, satu informasi dari Singkil, kita kembali bersama Lisa di Pro 1 Sabah.
0: Baik, terima kasih Bang Musin. Semoga dengan sensus ekonomi yang dilaksanakan oleh BPS tahun ini itu bisa mendata secara langsung kondisi masyarakat di Aceh Singkil ya. Terima kasih Bang Musin. Kita, Bang Dimas bagaimana? Sudah oke?
2: Oke, coba dulu.
1: Masih melobi kayaknya.
0: Masih melobi.
2: Coba ya. Mungkin sudah bisa. Bang Didi, bagaimana sudah bisa?
3: Sudah bisa diterima.
0: Sudah bisa diterima dengan baik. Selamat pagi Bang Dedi Ardana dengan Lisa dari Sabang nih Bang Dedi.
3: Iya.
0: Oke, baik. Bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Aceh pagi hari ini Bang Dedi, silahkan.
3: Iya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari. Untuk edisi tanggal 19 Juni 2026 untuk wilayah Sabang, Aceh Besar, kemudian Banda Aceh dan sekitarnya, untuk pagi ini memang kondisinya berawan hingga berawan tebal ya, namun ada beberapa tempat yang kami prediksi adanya potensi hujan, khususnya untuk wilayah Aceh Besar nanti menjelang siang ataupun sore hari memang ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga ringan, khusus saya ringan hingga sedang. Kemudian Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara dan Aceh Timur serta daerah Gayo Luas dan daerah Sumbu Salam adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk wilayah yang lain seperti daerah pesisir utara dan timur Aceh, seperti daerah Aceh Utara, kemudian Aceh Timur dan daerah Biren juga kondisinya mulai dari pagi hingga menjelang siang kondisinya berkisar antara berawan hingga cerah berawan, namun menjelang sore adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan untuk wilayah pesisir barat dan selatan juga kami prediksi untuk wilayah Aceh Singkil, kemudian Aceh Selatan juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan. Untuk suhu rata-rata wilayah kota Banda Aceh, Aceh Besar dan sekitarnya itu berkisar antara 21 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 10 km per jamnya. Ya, seperti itu, Mbak.
0: Baik, untuk informasi tinggi gelombang, Bang Dedi, gimana?
3: Ya, untuk tinggi gelombang sendiri, untuk perairan Sabang, kemudian pesisir barat dan selatan Provinsi Aceh, juga masih cukup tinggi ya, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Begitu juga dengan perairan utara dan selatan wilayah Aceh, itu bisa mencapai antara 1 hingga 2 meternya. Namun untuk wilayah utara dan timur Aceh, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya.
0: Baik, adakah informasi prediksi untuk beberapa hari mendatang untuk kondisi cuaca yang kurang baik di wilayah Aceh, Bang Dedi?
3: Iya, untuk 1 hingga 2 hari ke depan, khususnya untuk wilayah pesisir barat dan selatan, memang potensi masih cukup tinggi ya, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga halnya dengan wilayah Aceh Timur dan wilayah Gayo Luas. Itu juga kami memprediksi 1 hingga 2 hari ke depan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang.
0: Baik, tidak ada potensi kebakaran titik panas atau kebakaran hutan dan lahan?
3: Ya, untuk titik panas sendiri kami memantau ada 3 titik ya terjadi pada saat kemarin hingga pagi ini, khususnya untuk daerah Sumbul Salam itu ada 2 titik. Begitu juga halnya dengan daerah Aceh Utara, ya ada 1 titik.
0: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan Bang Dedi Ardana. Selamat bertugas, selamat beraktivitas kembali.
3: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum. Oke, baik, sudah kita dengarkan informasi perakiraan cuaca dari Bung Dedi Ardana untuk secara keseluruhan di wilayah Aceh. Dan kita kembali ke teman-teman yang sudah bergabung melalui virtual Zoom untuk kesempatan pagi hari ini. Pendengar, tadi sudah Bung Musin sudah menyampaikan satu informasi. Dan berikutnya kita ke cewek yang pertama nih, kita ke Takengon dulu. Silakan Kak Yati untuk informasi yang akan disampaikan.
4: Ya, baik. Terima kasih Kalis atas kesempatannya. Satu informasi dari wilayah Tengah Aceh, ya, ini terkait RRI Takengon melakukan silaturahmi sekaligus penjajakan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Gayo Luas dalam rangka memperluas jangkauan layanan siaran publik ke wilayah tersebut. Pertemuan berlangsung di kantor Bupati Gayo Luas, Blangkejeren, Kamis kemarin 18 Juni 2026. Kunjungan jajaran RRI Takengon dipimpin Kepala RRI Takengon, Bapak Imam Taufik, dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Gayo Luas Maliki didampingi PLT Sekretaris Daerah Haji Irwansyah serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Gayo Luas. Dalam pertemuan tersebut, Kepala RRI Takengon menyampaikan rencana perluasan jangkauan siaran RRI ke Kabupaten Gayo Luas sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik yang akurat, edukatif, dan terpercaya. Menurut Imam Taufik, kehadiran RRI di Gayo Luas diharapkan dapat memperkuat layanan informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi sarana penyebar luasan berbagai program pembangunan daerah. Dan sementara itu, Wakil Bupati Gayo Luas Maliki menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan layanan penyiaran RRI di wilayahnya. Menurut Wabub, radio masih memiliki peran penting sebagai media komunikasi yang dekat dengan masyarakat, terutama dalam menyampaikan informasi pembangunan, edukasi, serta berbagai program pemerintah. Pertemuan juga membahas peluang kolaborasi antara RRI Takengon dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gayo Luas, termasuk pemanfaatan platform digital agar layanan siaran dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. Selanjutnya, silaturahmi tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara RRI sebagai lembaga penyiaran publik dan pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam mendukung keterbukaan informasi serta pembangunan daerah. Ya, demikian satu informasi dari Takengon. Kami kembalikan pada Kalisa di Sabang.
0: Oke, baik. Terima kasih, Kak Yati. Kita ke Bung Karno dari Melabo. Silakan, ada informasi apa, Bung Karno?
5: Baik, terima kasih Kak Lisa, teman-teman Sekolah 17 pagi hari ini dan juga pemirsa. Ada satu informasi dari Melabo yang bisa kami bagikan soal kasus pencarian di Aceh Barat meningkat mencapai 142 perkara begitu ya. Mahkamah Syariah Melabo mencatat sebanyak 142 kasus pencarian di Kabupaten Aceh Barat hingga Juni tahun ini. Jadi jumlah perkara yang ditangani ini meningkat dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hakim Humas Mahkamah Syariah Melabo Ansarullah, dari total 142 perkara perceraian yang terdaftar itu ada 118 kasus merupakan cerai gugat, atau yang menggugat adalah si istri begitu. Jadi dalam perkara ini pihak istri bertindak sebagai penggugat sedangkan suami menjadi pihak tergugat. Ansarullah menjelaskan mayoritas cerai gugat diajukan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga. Jadi konflik ini umumnya dipicu oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga. Disebutkan kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi salah satu penyebab yang paling sering ditemukan dalam perkara perceraian. Selain itu, praktik judi online yang dilakukan suami serta persoalan ekonomi juga menjadi faktor dominan yang melatar belakangi gugatan perceraian. Menurut Ansarullah, Kecamatan Juan Palawan ini menjadi wilayah dengan jumlah perkara perceraian tertinggi di Aceh Barat hingga Juni tahun ini. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap upaya penguatan ketahanan keluarga di wilayah tersebut. Dari 142 kasus yang terdaftar, 105 diantaranya sudah atau telah diputuskan atau dikabulkan, sementara 37 lainnya masih dalam proses persidangan. Mahkamah Syariah Melabo mengimbau masyarakat untuk mengedepankan komunikasi dan juga penyelesaian konflik secara bijak dalam kehidupan rumah tangga. Upaya mediasi dan musyawarah diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menekan angka perceraian yang terus meningkat. Barangkali itu informasi dari Melabo, Kak Lisa, yang bisa kami bagikan.
0: Baik, terima kasih Bang Karno seputar perceraian dari Melabo. Ada faktor KDRT, ekonomi dan juga judul yang nggak bisa dipisahkan nih.
5: Betul sekali Kak Lisa.
0: Oke, baik, semoga bisa terjalin komunikasi ya agar perceraian ini bisa menurun. Baik, terima kasih Bang Karno. Kemudian kita lanjut ke Kak Yuna di Losumawe. Silahkan Kak Yuna, informasi apa dari Losumawe?
6: Terima kasih Kak Lisa. Dari Losumawe kami sampaikan informasi Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau Ayahwa meminta Komisi 2 DPR RI untuk mengawal ketat revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh agar tetap memperkuat kewenangan khusus Aceh sesuai dengan MOU Helsinki. Dalam rapat kerja di Banda Aceh kemarin, ia juga mendesak pemerintah pusat untuk memperpanjang dan mengoptimalkan dana otonomi khusus demi mempercepat pembangunan serta menurunkan angka kemiskinan. Menurutnya kemajuan Aceh ini sangat bergantung pada penguatan kewenangan khusus, berkelanjutan dana otsus dan juga sinergitas yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Dan satu informasi lagi mengenai kebijakan larangan wisuda dan perpisahan sekolah. Jadi ini sebenarnya sempat juga kami angkat dalam bincang pagi edisi yang lalu terkait biaya yang berkisar antara Rp250.000 hingga Rp350.000 yang dikeluhkan para orang tua karena masih banyak masyarakat di kalangan ekonomi ke bawah ini merasa berat di tengah kebutuhan membeli perlengkapan sekolah, kemudian juga harus mempersiapkan biaya perpisahan. Walaupun pihak dari sekolah berinisiatif untuk mengganti nama acara, ya bukan

0: Karena waktunya sudah mepet juga ya, 5 menit lagi ya. Mungkin satu informasi dari Banda Aceh terkait Polsek Mojiraya, Polresta Banda Aceh menangkap seorang terduga pelaku pemerasan terhadap wisatawan di kawasan wisata Bukit Lamber, Kecamatan Mojiraya, Aceh Besar. Kapolsek Mojiraya AKP Mahdi Asyadi mengatakan penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat terkait aksi pemerasan yang meresahkan pengunjung. Dan pelaku inisial MZR ditangkap tanpa perlawanan. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti termasuk anting emas yang diduga milik korban serta sebuah sepeda motor. Kasus ini bermula saat seorang wisatawan lokal yang berkunjung ke Bukit Lamoreh didatangi tiga orang yang meminta uang sebesar 3 juta rupiah. Karena tidak memiliki uang, korban terpaksa menyerahkan anting emas sebagai jaminannya. Dan ketika korban berusaha mengambil kembali barang tersebut, polisi yang telah melakukan penyelidikan dan penyamaran langsung melakukan penangkapan. Sementara dua terduga pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan masih dalam pengejaran polisi. Mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh. Ini juga meresahkan untuk warga sekitar juga atau pengunjung tempat wisata gitu.
1: Oke, baik. Satu informasi kriminal dari Banda Aceh, dari Bang Dimas. Kita ke informasi terakhir dari Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, BPKS, menegaskan komitmennya untuk mendorong transformasi Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis maritim dan pariwisata internasional. Komitmen ini disampaikan Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain dalam agenda pemaparan dan kunjungan kerja spesifik Komisi 6 DPR RI ke Provinsi Aceh. Di sini BPS memaparkan bahwa arah pembangunan Sabang yang kini tidak lagi berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar semata, tetapi pengembangan kawasan ke depan diarahkan pada pembangunan kawasan ekonomi yang kompetitif, terintegrasi, berwawasan kemaritiman, dan memiliki koneksi global. Struktur investasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau KPBPB Sabang selama 5 tahun ini didominasi sektor pariwisata dan kontribusi sektor tersebut mencapai 82% dari total investasi yang masuk ke kawasan tersebut. Dan informasi lebih menggembirakan lagi, fungsi pelabuhan Sabang ini juga terus diperkuat ya untuk mendukung aktivitas sektor minyak dan gas, dan langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan peran Sabang sebagai simpul logistik dan perdagangan di kawasan barat Indonesia. Nah, dari sisi ekonomi, pengembangan kawasan mulai memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Setelah terdampak pandemi global, penyerapan tenaga kerja di Sabang menunjukkan tren pemulihan yang konsisten sejak 2022. Pada 2025 telah melibatkan lebih dari 22.000 tenaga kerja lokal. Dan pada periode yang sama juga, tingkat pengangguran terbuka di Sabang berhasil ditekan hingga mencapai 2,67%. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa pengembangan kawasan mulai memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Baik, itu dia informasi terakhir dari Sabang, dan kita masih ada satu menit terakhir. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berbagi informasi pagi hari ini dari Banda Aceh. Bang Dimas dari Takengon ada Kak Yati, dari Losumawe ada Kak Yuna, kemudian dari Melabuh ada Bang Karno, dan dari Singkil ada Bang Musim Bintang. Selamat beraktivitas kembali teman-teman untuk beragam program yang akan dilaksanakan hingga di part 1 berakhir untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas, sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lux Maui, Melabu,
1: dipandu oleh Bung Senti Lilhamsah dan juga komentator Bung Nova Arifianto. Baik, saudara pendengar, kita langsung menuju ke stadion. Saat ini kedua kesebelasan tengah mempersiapkan untuk dilakukannya kick off babak yang pertama. Di pertandingan pagi hari ini, tuan rumah Meksiko menggunakan jersey berwarna hitam-hitam dengan kaos kaki berwarna hitam

sementara Korea Selatan menggunakan jersey berwarna ungu dengan kaos kaki berwarna ungu. Kiper Korea Selatan menggunakan jersey berwarna kuning-kuning dan Meksiko kipernya menggunakan jersey berwarna hijau-hijau. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Meksiko menguasai bola namun berhasil direbut oleh pemain dari Korea Selatan di tengah lapangan pertandingan kali ini. Kim menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan, kembalikan bola ke belakang kepada kiper Kim. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Kali ini Korea Selatan berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol, umpan tarik saja ke belakang, namun nampaknya wasit yang memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini asal Uruguay yakni Gustavo Teixeira meniupkan peluit karena melihat tadi salah seorang pemain dari Korea Selatan telah berada dalam posisi offside yakni Lee Jae-sung, pemain yang kini bermain di klub Mainz. Dari sisi sebelah kiri kali ini Meksiko mencoba membangun serangan namun dibuang saja tadi bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Lempar saja ke belakang Meksiko. Ada Vasquez di sana. Kini menguasai bola. Masih Vasquez. Melihat rekannya Vasquez. Lebar ke sektor sebelah kanan dari Meksiko. Pemain

0: tarik bola ke belakang. Pemain dengan nomor 7 maksudnya tadi kirim umpan kepada rekannya, namun dihalau saja, terjadi bola udara. Kali ini Meksiko menguasai bola, terjadi perebutan bola di lapangan tengah, namun wasit meniupkan peluitnya. Nampaknya Inbium tadi melakukan pelanggaran kepada pemain dari Meksiko. Tendangan bebas untuk Meksiko. Dan saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 2.53 detik. Sementara ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Saudara pendengar, saat ini Meksiko nampaknya langsung melakukan serangan cepat sejak menit awal pertandingan. Dan saat ini saudara pendengar, terjadi pelanggaran di lapangan tengah kepada pemain dengan nomor punggung 7, Romo tadi. Terjatuh dia setelah dilanggar Orbelin Pineda maksud kami tadi. Terjatuh setelah dilanggar salah seorang pemain dari Korea Selatan. Oh, nampaknya kartu kuning yang pertama pada pertandingan pagi hari ini langsung dikeluarkan oleh wasit Gustavo Lee Kang In. Nampaknya langsung mendapatkan kartu kuning karena melakukan pelanggaran yang dinilai keras tadi oleh sang wasit. Sudah mampu bangkit pemain dari Meksiko yang tadi sempat mengalami cedera setelah dilanggar oleh Lee Kang In tadi. Dan sementara itu saudara pendengar, kali ini Meksiko kembali mencoba membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 25 dari sektor kanan penyerangan dari Meksiko, masih Meksiko kuasai bola. Pemain dengan nomor punggung 2 di sektor sebelah kanan, namun dibuang saja tadi oleh Shell tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan. Kiper Kim Seung Kyu pendek saja, tendang bola jauh ke depan, disundul saja oleh pemain Meksiko, dihalau lagi bola jauh ke depan, ada Song Hyun Min di sana, namun lebih dekat kepada pemain dari Meksiko. Tendang bola jauh ke depan, kali ini terjadi perebutan. Kembali Meksiko berhasil mencuri bola. Pemain dengan nomor punggung 4 dari Meksiko, terjadi masih Meksiko berusaha menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 16, Quinn Foynes, oh, direbut saja tadi oleh Inbium. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Meksiko. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kiri, masih Quinones. Umpan pendek kepada rekannya, ada Guterres di sana, kirimkan umpan crossing, ada sebuah kemelut tadi, dihalau saja bola. Kali ini Korea Selatan berhasil menghalau bola, tendang bola jauh ke depan di sektor sebelah kanan, namun tidak ada pemain Korea yang sudah berada di lini penyerangan, dan bola kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Meksiko.
1: Memasuki menit 6, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Meksiko yang berada dalam sebelah kiri coba lagi menusuk melalui Jimenez, masuki kotak penalti, tetapi tahan bola yang salah. Kali ini beralih ke Alvarado. Tomba tadi Alvarado, tendangan kaki kirinya masih sangat lemah sehingga sangat mudah dimentahkan oleh Kim Seung-ju. Masih aman gawang dari Korea Selatan. Kali ini Korea yang berada di sebelah kanan kami dan juga Meksiko berada di sebelah kiri kami. Coba tadi ke depan tetapi diambil tadi oleh para pemain Meksiko. Lira kali ini dari tengah, masih Meksiko mencoba lagi membangun serangan. Coba dekati lagi pemain nomor 26, geser ke sebelah kiri. Masih ada Gallardo, kali ini Gallardo mencoba menusuk, ditahan oleh dua pemain dari Korea. Bermain 1-2 kali ini ke Meksiko dari luar kotak penalti. Tendangan lagi yang dilakukan nomor 26 Guterres, tak mampu menyasar lagi gawang dari Kim Seung-ju. Lagi-lagi lemah, dua percobaan yang dilakukan oleh tim Meksiko sudah dilakukan tadi. Kim terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Angel. Dorong lagi kali ini Alvarez ke tengah, coba dieksekusi ataupun didekati oleh Gallardo. Umpan lagi kepada Lira kali ini. Lira lihat sisi kanan, dorong lagi kepada Sanchez. Bermain 1-2 tadi bersama Alvarado. Back pass lagi kali ini Meksiko pada kapten kesuksesan Alvarez tadi. Geser kepada Vasquez kali ini. Vasquez tidak lihat pergerakan sehingga back pass langsung ke kiper mereka. Masih ada Rangel kali ini. Santai-santai saja menit ke 8 ini, memasuki menit 8. Umpan kali ini ke sebelah kanan, maksud tadi Alvarado, tetapi diusir dengan baik oleh para pemain Korea. Tadi maksudnya diambil oleh pemain dari pemain Korea nomor 3, ada Gi Hyuk. Ke tengah lagi kepada Kim kali ini, masih Korea Selatan. Alirkan ke sebelah kanan, dorong kepada Seol. Masih ancang-ancang kali Seol dengan sepatu berwarna pinknya. Back pass kepada Lee, dorong lagi kepada Kim kali ini. Masih bermain di pertahanan sendiri Kim. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Lee. Terus kali ini mencoba membangun serangan, build up serangan dari lini pertahanannya. Bermain-main kali ini Lee. Mendribbling bola, arahkan kepada Seol. Dorong sedikit kali ini. Back pass lagi kepada Lee. Masih membaca pergerakan kedua kesebelasan ini. Dorong kali ini, coba Korea Selatan lolos kali ini dari sebelah kiri. Coba lagi menusuk kepada Lee, tetapi body yang baik tadi dilakukan bersama pemain nomor 22 Seol yang pindah ke sebelah kiri. Bagaimana pemain nomor 25 Alvarado beradu body dengan Seol, menyebabkan ataupun hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Meksiko, sang tuan rumah di Stadion Guadalajara, Meksiko. Pertandingan memasuki hampir menit 10, tetapi belum ada peluang yang emas bagi kedua kesebelasan. Tapi kali ini Meksiko bercoba merangsek lagi kepada pemain nomor 25 Alvarado. Umpan ke dalam kotak penalti, terhenti lagi oleh para barisan pertahanan dari tim Korea Selatan. Arahkan ke sebelah kiri Gi Hyuk. Bermain 1-2, masih bermain-main, disergap oleh para pemain dari Meksiko, tetapi back pass langsung kepada kiper dari Korea yang Kim Seung Gyu dengan jersey berwarna kuningnya. Arahkan ke depan kali ini Sang Medolos, berbahaya, tetapi lebih dekat kepada kiper dari Meksiko Raul Rangel. Setelah umpan jauh tadi disebarkan dari belakang oleh Lee, kali ini Meksiko melalui Lira lagi dari belakang. Pemain nomor 6 ini geser lagi ke sebelah tengah, dibantu oleh Guterres, masih mencari kawan. Lira lagi kali ini, sebarkan ke sebelah kanan, masih ada Alvarez. Coba tadi maksudnya dicocor, namun belum ada teman ataupun yang dimaksud tadi adalah striker Jimenez di depan, lebih dekat kepada penjaga gawang Kim. Masih Kim kali ini, skor masih 0-0 memasuki menit 10. Meksiko 0, Korea Selatan 0. Lempar pendek ke sebelah kirinya tadi kepada Giuk, atau terus ke sebelasan Kim. Coba lagi, terus bermain-main, di pressing dengan baik tadi oleh para pemain dari Meksiko, sehingga membuat kesalahan tadi pemain Giuk oleh Raul Jimenez juga. Lempar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kiri kali ini. Angkat kedua tangan Kim, coba arahkan lagi ke depan. Bermain 1-2 lagi para pemain Korea. Oh, masih terus menyisir dari sebelah kiri, didekati satu pemain dari Meksiko. Dibuang lagi ataupun didapatkan oleh Sanchez tadi. Kali ini Alvarez, Meksiko dari belakang. Kapten ataupun Vasquez kali ini geser lagi kepada Gallardo. Masih kali ini Meksiko, didekati tadi Quinenos. Coba lagi, tetapi mampu dihadang ataupun justru pelanggaran bagi tim Meksiko. Satu pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 2 dari tim Korea Selatan, Lee. Kita nantikan gerakan yang bisa dilakukan. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat kali ini ke belakang lagi Vasquez. Arahkan ke sebelah kanannya Alvarez. Coba kali ini merilik ke depan. Masih Alvarez bekerjasama sama Sanchez. Back pass lagi jauh kepada kiper Rangel. Masih dikuasai oleh Rangel dengan jersey berwarna hijaunya. Sebarkan ke sebelah kiri kali ini Gallardo. Umpan ke depan yang dimaksud adalah Jimenez. Kali ini berduel tadi ataupun dimenangkan oleh Kim. Hingga bola di back pass dengan kepalanya tadi oleh kiper dari Kim. Arahkan ke sebelah kiri. Coba lagi kali ini Giuk dari sebelah kiri. Ke tengah lagi kepada Kim. Masih bermain-main kali ini Wang. Dari tengah masih Wang. Coba lagi kali ini Lee geser ke sebelah kirinya kepada Kim. Tidak terlalu tempo sangat cepat dan kita nantikan apa yang bisa dilakukan karena masih belum ada peluang yang berarti bagi kedua kesebelasan pemain nomor 6 tadi dari Meksiko. Kali ini Korea mampu mencuri dari tengah lagi. Di sliding tadi bukan sebuah pelanggaran, dicuri oleh para pemain Meksiko ke sebelah kanan Quenenos. Arahkan lagi kepada Gallardo, kali ini Garaldo ke depan lagi bermain 1-2 bersama Quenenos. Masih Quenenos meminta rekan-rekannya untuk lebih dapat maju lagi. Back pass kepada Alvarez. Alvarez masih mencari kawan ke tengah lagi. Masih terus terkungkung para pemain Meksiko. Vasquez dari tengah ke sebelah kiri kepada Gallardo. Umpan lagi, maksudnya tadi Romo ke depan, tetapi lebih dekat kepada para pemain Korea Selatan sehingga diambil tadi oleh Lee. Saat ini bola masih berada di sebelah kiri penyerangan dari tim Meksiko. Lira dari tengah masih terus mencari pergerakan dari para pemainnya. Lirik ke sebelah kanan ada Alvarez, dorong lagi kali ini ke sebelah kiri kepada Vasquez. Masih Vasquez, coba lagi pemain Genoa ini masih bekerjasama dengan Alvarez, pemain Fenerbahce. Dorong ke sebelah kanan kepada Alvarado. Terus bermain-main di belakang sambil mencari peluang sedikit pun kali ini dari pemain nomor 26 Guterres. 1-2 didekati kali ini Gallardo oleh satu pemain dari Korea Selatan. Masih terus bermain-main kali ini Alvarez. Coba lagi geser ke sebelah kanan kepada Sanchez. Mencari kawan Sanchez. Arahkan lagi ke tengah lagi Alvarez. Didekati satu pemain dari tim Korea Selatan kali ini. Dipressing dengan baik Meksiko. Tapi Gallardo arahkan ke depan. Di hiding lagi oleh Wang tadi. Di tengah coba lagi Gallardo. Dari sebelah kiri dorong kepada satu pemain dari tim Meksiko. Bermain 1-2 dibaca dengan baik tadi oleh Paik. Sehingga hanya menghasilkan masih belum ada peluang yang berarti hingga menit ke 15 ini.
2: Ya, baik saudara pendengar, kali ini di lini pertahanan Meksiko mencoba memancing para pemain Korea Selatan. Kali ini bola sudah berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Kapten Alvarez ke depan kepada Jimenez tadi, maksudnya terjatuh Jimenez. Bola berhasil direbut oleh pemain dari Korea Selatan, nampaknya Lee tadi. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 10 Lee Jae-sung tadi. Nampaknya kali ini Korea Selatan ada Kimi, ada Son di sana, tendangan bola. Oh, berhasil dihalau tadi dengan tendangan bicycle kick oleh pemain back dari Meksiko. Hampir saja saudara pendengar, tadi peluang cukup cantik dari Korea Selatan dari kaki sang kapten Son hampir saja menjadi gol, namun berhasil dihalau oleh kapten dari Meksiko Alvarez tadi sambil menjatuhkan badannya melakukan tendangan bicycle kick untuk menggagalkan upaya ataupun percobaan yang pertama dilakukan oleh kapten dari Korea Selatan. Hampir saja saudara pendengar, namun masih aman gawang Meksiko. Kali ini kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan, berhasil dipatahkan oleh Lira. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri dari Meksiko. Masih Meksiko menguasai bola, ada Guterres di sana. Umpan pendek kepada Quinones, tarik bola ke belakang. Kembali Alvarez kali ini. Lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Alvarado di sana. Masih Alvarado. Umpan ke tengah kepada Lira. Ke depan, di sana ada pemain dari Meksiko. Pemain dengan nomor punggung 2. Sanchez tadi yang sudah maju ke depan, namun bola dibuang saja atau penguasaan bola yang tidak akurat sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan. Hampir saja Bung Nova tadi terjadi gol yang dilakukan oleh Son namun berhasil digagalkan. Anda melihat seperti apa peluang tersebut? Ya, baik saudara pendengar, kali ini kita langsung menuju ke lapangan pertandingan. Masih
0: Korea Selatan menguasai bola. Maksud kami Meksiko menguasai bola. Di barisan pertahanan Alvarez pindahkan bola kepada Vasquez. Ke depan kepada Quinones tadi maksudnya, namun sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan. Lee tadi nampaknya melakukan pelanggaran. Sudah memasuki menit ke 17. Skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini Alvarez tarik bola ke belakang kepada kiper Rangel. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Kembali bola jatuh di kaki pemain Meksiko, berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan di sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Son, namun bola lebih dekat kepada para pemain Meksiko. Terjadi duel-duel bola udara. Kembali bola berada dalam penguasaan para pemain Korea Selatan. Ada Lee di sana. Ke belakang tadi kepada Kim Min Jae. Masih Kim Min Jae, tendang bola jauh ke depan. Namun bola jatuh di kaki pemain Meksiko, berhasil dicuri. Terjadi perebutan kali ini di sektor sebelah kanan dari Korea Selatan. Kembali mencoba membangun serangan. Terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Meksiko. Kini Romo menguasai bola. Pindahkan bola ke sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 2, Sanchez. Pindahkan bola kepada Alvarado. Kirim umpan crossing. Langsung sundul saja. Oh, hampir saja tadi Quinones lakukan sundulan, memanfaatkan umpan crossing dari Alvarado. Namun beruntung kiper dari Korea Selatan Kim Seung Kyu sigap tadi menangkap bola heading yang dilakukan oleh Quinones, sehingga masih selamat gawang Korea Selatan di babak yang pertama. Sudah memasuki menit ke 19. Kedua kesebelasan masih bermain hati-hati untuk mengantisipasi gol cepat. Kali ini Alvarez, kapten dari Meksiko, tarik bola ke belakang kepada Vasquez. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Gallardo di sana. Tarik bola lagi ke belakang kepada Vasquez. Umpan pendek ke depan kepada Alvarez. Masih mencari rekannya Alvarez. Ke tengah kepada Lira. Pindahkan bola kepada Sanchez. Maksudnya tadi umpan kepada Alvarado. Namun tidak akurat tadi umpan dari Alvarado, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Bersiap-siap Korea Selatan dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka, melakukan lemparan ke dalam. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol Yong-woo, bersiap-siap melakukan lemparan. Seol, masih Seol kali ini berhasil mencuri bola. Ada Son tadi di sana, namun cukup deras tadi bola sehingga tidak mampu dikejar oleh Song Hyun Min tadi. Kembali kali ini mencoba membangun serangan kembali dari lini pertahanan. Ada Alvarez di sana. Pindahkan bola kepada Vasquez. Masih mencari rekannya. Tarik bola ke belakang kepada Rangel, kiper dari Meksiko yang menggunakan jersey berwarna hijau-hijau. Alvarez tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Jimenez. Oh, lebih dekat kepada kiper Kim tadi. Langsung lempar bola pendek kepada Kim Min Jae tadi. Kembalikan bola kepada Kim, kiper dari Korea Selatan. Ada Quinones yang berusaha merebut bola. Tendang bola jauh ke depan. Ada Son di sana. Terjadi duel bola udara. Kali ini Lira menguasai bola. Berlari kencang dia. Masih Lira menguasai bola. Tarik bola ke belakang kepada Vasquez. Pindahkan ke tengah kepada Alvarez. Melebar ke sektor sebelah kanan, ada Sanchez di sana. Masih Sanchez kuasai bola. Ke tengah kepada Lira, kepada Romo tadi. Pindahkan bola kepada Quinones. Masih Quinones. Kembalikan bola kepada Romo, ke depan kepada Jimenez. Ada, oh sayang sekali tadi umpan terobosan maksudnya kepada Jimenez tadi yang dilakukan oleh Sanchez tadi. Namun penguasaan bola yang tidak akurat, dan bersamaan dengan itu, saudara pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Gustavo Teixeira, langsung meniupkan fluid untuk dilakukannya hydration break. Ya, baik. Sebelum dilanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu satu peluang tadi yang dimiliki oleh Kapten Song Hyun Min yang melakukan bola chop tadi, mencongkel bola melewati kiper dari Mexico Rangel dan nyaris tadi menjadi gol, namun berhasil tadi dihalau oleh kapten dari Mexico yakni Alvarez. Dan Bung Nova, Anda melihat seperti apa tadi peluang pertama yang dimiliki oleh Meksiko tersebut? Ya, maksud peluang, kami Korea Selatan tersebut.
3: Ya, peluang Korea tadi itu benar-benar diciptakan oleh kapten dan dihalau oleh kapten ya. Jadi ini duel antar kapten tadi. Ya, permainan Korea Selatan pada 22 menit ini tampaknya mengandalkan umpan-umpan panjang ketika mereka mengalami kesulitan untuk memasuki daerah pertahanan Meksiko melalui permainan kaki ke kaki. Korea Selatan tercatat saya lihat ada 3 kali upaya untuk memecah kebuntuan dengan melakukan umpan panjang. Tadi ada kepada Son Heung-min 2 kali dan satu kepada Son Yong-woo. Dan satu-satunya peluang yang dimiliki Korea Selatan pada pertandingan kali ini juga berasal dari umpan panjang di lini tengah, kemudian dialirkan kepada Son Heung-min, dan dengan penyelesaian yang cukup dingin tadi sebetulnya. Bola sudah hampir masuk ke gawang, tapi kemudian ada penyelamatan bicycle kick yang juga tidak kalah menariknya oleh Edson Alvarez. Ini memang membuktikan bahwa Korea Selatan, pelatih Hong Myung-bo, memiliki beragam variasi taktik, beragam variasi strategi untuk bisa menghadirkan kemenangan bagi timnya pada pagi hari ini.
0: Ya, selain Korea Selatan yang memiliki peluang emas, tercatat juga tadi ada Quinones yang memiliki satu peluang emas dari sundulan, memanfaatkan umpan crossing dari Alvarado. Anda melihat seperti apa peluang tersebut?
3: Ya, Meksiko hingga separuh pertama babak pertama ini tampak lebih fasih untuk memainkan umpan-umpan kaki ke kaki, tampak lebih bisa untuk mengendalikan permainan. Tadi kita saksikan bagaimana statistik dari Meksiko ini sampai kira-kira 60% penguasaan bola. Mereka mengandalkan 4-6 pemain yang berada di tengah sampai depan, ada Luis Romo, Eric Lira, kemudian Brian Gutierrez, dan tadi operan dari Alvarado memang merupakan sebuah hasil kerjasama dari pemain di sisi kanan. Kemudian tadi juga Quinones bergeser yang biasanya bermain di sisi kiri, dia masuk ke tengah untuk menggantikan posisi Raul Jimenez yang agak mundur, dan memang itu benar-benar peluang yang memanfaatkan salah satu kelemahan Korea dari pertandingan pertama ya, yaitu bola udara ya. Tampaknya masih belum benar-benar diperbaiki oleh Hong Myung-bo.
0: Iya, baik saudara pendengar. Di tengah lapangan kali ini bola ataupun pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Korea Selatan dari sektor sebelah kiri berusaha melakukan umpan crossing tadi, namun membentur Alvarado tadi. Lemparan ke dalam kali ini bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Ya, baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-26 di babak yang pertama, sementara skor masih imbang atau belum ada gol yang tercipta pada pertandingan babak yang pertama di menit ke-26 ini. Kali ini dari sisi bertahan ataupun dari lini pertahanan kembali mencoba membangun serangan, Kapten Alvarez tendang bola jauh ke depan kepada Alvarado, berhasil direbut kali ini di tengah lapangan pertandingan. Son tadi tarik bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 3, ada Ki Hyuk. Masih Ki Hyuk pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, namun lebih dekat kepada pemain dari Meksiko, langsung sundul saja bola kepada kiper dari Meksiko Rangel yang langsung saja mengirimkan umpan. Kali ini Meksiko berusaha membangun serangan, Quinones terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Masih Korea Selatan menguasai bola di lapangan tengah, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Meksiko. Bola bergulir pelan kepada kiper Rangel tadi yang langsung mengirimkan umpan pendek saja kepada Vasquez. Pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Sanchez di sana. Oh, terjadi hampir blunder tadi, di mana Sanchez tadi bermaksud mengirimkan umpan pendek kepada kiper Rangel, namun dengan sigap tadi Rangel langsung membuang bola meninggalkan lapangan pertandingan.
1: Memasuki menit 27, skor masih 0-0 bagi Meksiko maupun juga Korea Selatan. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kim dari kanan, umpan ke depan maksudnya tadi, tapi tidak menemui Son pergerakannya, hanya ditangkap saja oleh Rangel. Lempar dekat kepada kapten kesebelasan Alvarez, kali ini meminta para pemain Meksiko agar lebih dekat lagi, geser ke sebelah kanan kepada Sanchez, masih Sanchez, umpan lagi kepada Alvarez, kali ini bermain 1-2 dari tengah para pemain Meksiko, geser ke sebelah kanan kepada Alvarado. Lira tadi, umpan lagi ke depan Alvarado yang masuk dari Jimenez, dibuang tadi oleh kapten ataupun Kim, dorong lagi kali ini pemain King ataupun Lee, geser lagi ke tengah pemain nomor 6 tadi Huang, bermain 1-2 umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini Korea Selatan. No, tetapi posisi dari pemain Korea ya ini nomor 10 ya Lee sudah tertangkap offside, Lee Jae-sung, meskipun tertangkap offside tapi beberapa kali memang pergerakan dari coming from behind ataupun di belakang pertahanan dari tim Meksiko ini mampu mengancam gawang dari Meksiko. Kali ini tendangan bebas Alvarez, masih mencari kawan depan, kali ini geser pada Alvarado, di duel tadi dua pemain Meksiko dan juga tim dari Korea Selatan. Lira kali ini dari tengah lagi pemain Meksiko, coba Gueteres, back pass lagi kepada Vasquez, masih di pertahanan dari Meksiko, arahkan ke sebelah kanan kepada Alvarez yang mengenakan jersey long sleeve atau tangan panjang, umpan ke depan yang tujuan oleh Jimenez, kali ini dibuang tadi oleh Hugh, dorong lagi kepada pemain nomor 25 Alvarado, masih Alvarado mendorong bola kali ini ke sebelah kiri kepada Quininos, dorong lagi tadi kepada Romo, kali ini dari sebelah kiri para pemain Meksiko, umpan ke kotak penalti melengkung, hampir tadi menemui Jimenez tapi bolanya terlalu deras. Back pass kali ini Lira dari tengah lagi para pemain Meksiko, coba lagi membuild up Alvarado, kali ini geser lagi ke tengah kepada Gueteres, masih Gueteres, arahkan ke belakang jauh kepada Vasquez, bermain lagi dari belakang, ini nih anak dari Meksiko, Sanchez lagi, back pass lagi terus Alvarez, meskipun di pressing oleh Son, dorong lagi back pass kepada kiper, berbahaya kali ini posisinya, hampir tadi diambil oleh Son setelah Rangel tadi, tetapi membuang bola dengan tepat. Kali ini pelanggaran bagi tim Korea Selatan terhadap nomor 22 tadi, Seol, pergerakannya ilegal tadi, dicoba dijegal oleh Alvarado. Menit 30, masih 0-0 skor. Dari tengah kali ini Huang, geser lagi ke sebelah kanannya kepada Lee, masih mencari kawan, coba lagi bermain-main dari belakang, kali ini ada Kim, coba membangun serangan bahkan melewati garis tengah kali ini pemain nomor 6 Huang, dorong lagi ke sebelah kiri nomor 3 Giuk, kali ini pemain Korea Selatan meminta kali ini Huang untuk lebih merapat lagi, satu pemain dari Korea Selatan kali ini lolos, ternyata sudah offset terlebih dahulu atau belum, karena Son Heung-min, oh ya, offset terlebih dahulu karena tadi asisten wasit sudah menyatakan posisi pemain dari Korea sudah berada di belakang garis pertahanan dari tim Meksiko, sehingga peluang yang tercipta tadi dari pemain nomor 20 Seol yang diteruskan oleh Son tidak menyatakan tendangan sudut, meskipun telah diselamatkan oleh Rangel. Berbahaya, satu peluang lagi dari Korea Selatan, sedikit demi sedikit Korea mulai keluar dari tekanan. Guterres ataupun Alvarez kali ini ke tengah lagi kepada Lira, umpan ke sebelah kanan pada Alvarado, masih Alvarado ke tengah lagi, dorong lagi kali ini berbahaya pemain Meksiko, tetapi laju bola terlalu deras sehingga tidak bisa diambil tadi oleh Gueteres, dekat kepada kiper dari Korea Selatan yaitu Kim Seung-gyu, coba kali ini menguasai bola, Kim masih di dalam, kotak penalti dari Korea Selatan, meminta para pemainnya lebih maju lagi. Kim, umpan ke depan yang dituju maksudnya tadi adalah Son, tetapi posisinya masih berada di belakang sehingga lebih dekat lagi kepada kiper dari Meksiko. Menit ke-32 ini, dari sebelah kiri kali ini Vasquez coba alirkan kepada Gallardo, ke depan lagi kepada Quininos. Kali ini coba Meksiko dari sebelah kiri, diusir tadi oleh kepala dari Lee, jatuh lagi kepada kaki dari pemain dari Meksiko. Di belakang kepada Alvarez, geser ke sebelah kanan, kali ini masih ada Alvarado, coba menggeser lagi kepada Jimenez, tetapi pembacaan yang baik tadi dari Giyuk membuat bola terpotong di udara tadi. Back pass kali ini jauh pada Giyuk lagi, coba kali ini para pemain Korea Selatan, nomor 3 Giyuk, arahkan lagi ke sebelah depan, tetapi masih terus bermain bola, tercocor tadi oleh kaki dari Romo, berada di sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan, di pressing cukup ketat oleh para pemain Meksiko, para pemain Korea Selatan, sehingga agak sedikit sulit untuk mengembangkan permainan tadi, sehingga banyak lebih long pass yang dilakukan ke depan. Lemparan ke dalam kali ini cepat dilakukan Korea, dorong lagi ke depan, terjatuh Son, bukan sebuah pelanggaran. Bola dikuasai penuh oleh Alvarez kali ini. Lira dari tengah Meksiko mencari kawan, geser ke sebelah kiri kepada Gallardo. Masih Gallardo, santai-santai saja. Back pass lagi kepada Vasquez. Masih menunggu keluar para pemain dari tim Korea Selatan ini. Alvarez kali ini back pass lagi, masih bermain-main Alvarez, kapten kesebelasan dari Meksiko, ke depan yang dimasuk oleh Jimenez, tahan dada tadi, geser ke sebelah kanan Alvarado, jauh ke tengah lagi kepada Romo, alirkan ke sebelah kiri kepada Gallardo. Kali ini Meksiko mencoba bermain 1-2 sama Quininos, back pass kepada Romo, kembali berhasil tadi mengelabui satu pemain dari Korea Selatan, sehingga kali ini back pass ke ataupun ke belakang Alvarez, jutu kali ini menuju tadi maksudnya kepada Quininos, tetapi terlalu deras umpan lambung yang dilakukan dari belakang kepada tadi Quininos, dekat kepada kiper dari tim Korea Selatan Kim Seung-gyu. Masih kali ini dari belakang Korea Selatan, balik lagi kepada Kim, kiper umpan ke depan jauh melambung yang dituju Zalina Dason ataupun ke sebelah kiri, diamankan tadi oleh Alvarado yang cukup jauh membantu pertahanan. Geser lagi kali ini Vasquez, masih anak-anak dari Meksiko mencoba mencari gol dengan berbagai cara, dorong lagi kepada Alvarez kali ini, masih Alvarez cari kawan, ke tengah lagi kepada Jimenez, bermain 1-2 kepada Lira, tadi maksudnya Lira memberikan umpan kepada Quininos, tetapi Quininos juga masih berada di belakangnya, tidak bisa mengejar bola sehingga dekat kepada kiper dari tengah kali ini, Kim ataupun pemain nomor 15 dari Korea Selatan Kim Mon Hwang, dorong ke tengah lagi kepada Kim Min Jae, masih ke sebelah kanan lagi ada nomor 19 Lee, coba kali ini dibantu pemain Korea Selatan, bermain-main masih di pertahanan sendiri Lee lagi kali ini, coba arahkan ke sebelah kanan, geser lagi ke tengah kali ini kepada Giyuk, giring bola dengan cepat kali ini Giyuk, alirkan ke sebelah tengah lagi, maksud kami tadi Kim, balik lagi kali ini masih Korea Selatan, santai-santai dorong ke depan kali ini, berbahaya satu posisi tadi hampir lolos, bermain dari sebelah kiri pemain nomor 15 tadi, dorong lagi kali ini para pemain dari Korea Selatan sebelah kiri, pemain nomor 20 Sol ke Son kali ini ke depan, coba back pass lagi kepada Giyuk, bermain 1-2 Giyuk, masih dari sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan, arahkan ke tengah pada nomor 4 Jim, masih kali ini para pemain Korea di pressing kali ini oleh pemain Meksiko dari tengah. Oh, bermain berhasil melewati satu pemain tadi, kali ini dari sebelah kiri Son, coba melewati sergapan dua pemain dari tim Meksiko, alarkan ke tengah ada Hwang, geser ke sebelah kanan kembali kepada Kim, masih Hwang dari tengah kali ini, masih dorong kali ini Hwang, arahkan lagi ke sebelah kiri, coba lagi masuk kali ini Lee, pemain asal VSG ini bermain 1-2 lagi-lagi, terus menunggu pergerakan dari tim Meksiko agar keluar dari sarangnya. Lee tadi geser lagi, back pass jauh kali ini. Hampir seluruh pemain dari Meksiko juga bertahan. Dari pemain nomor 3 Giyuk, kontrol lagi kali ini, geser lagi ke sebelah kiri. Berbahaya pemain nomor 10 tadi, Lee. atau Lee Jae-sung. Masih kali ini Korea Selatan mengurung pertahanan dari tim Meksiko melalui Kim dari belakang, dorong lagi kepada Hwang, geser ke sebelah kanan, di pressing kali ini Kuenenos, tetapi back pass jauh kepada garis pertahanan dari tim Korea Selatan, sehingga kali ini dikuasai penuh oleh kiper Kim Seung-gyu dari belakang, masih mencari kawan, geser lagi ke sebelah kanan kepada Kim, coba bermain-main lagi dari sebelah kanan, diterjang tadi oleh Gallardo, Son ataupun siapa gerangan karena pelanggaran. Kali ini di pemain nomor 2 dari tim Korea mendapatkan terjangan yang cukup keras tadi dari Gallardo, menyebabkan pertandingan ataupun pelanggaran bagi tim Korea Selatan berada di sebelah timur ataupun sebelah kanan. Penyerangan dari tim Korea Selatan sudah dilakukan kali ini, cepat masih mencari kawan, arahkan ke sebelah mana tadi Lee, mencoba ke depan saja, pendek saja ke belakang kepada kiper dari tim Korea Selatan. Kim kali ini masih ke tengah lagi, masih ada Paik tadi bermain-main kali ini dari sebelah kiri, Giuk coba alirkan ke tengah, hampir saja disergap tadi oleh Romo tapi berhasil keluar kali ini pemain nomor 2 Lee. Back pass lagi jauh kali ini, masih dibantu oleh para pemain dari Korea Selatan. Coba lagi, lebih santai lagi, memainkan bola dengan kakinya. Pemain Korea Selatan sangat-sangat sabar, kedua kesebelasan untuk bisa merobek masing-masing jantung pertahanan. Kim dari belakang, masih pertahanan dari Korea Selatan, arahkan ke sebelah kiri kepada Giuk. Coba kali ini dibantu oleh Lee, umpan kali ini jauh yang dituju adalah satu pemain dari sebelah kiri Korea Selatan, bermain 1-2 tadi diambil alih oleh Alvarez tadi, hampir saja tadi lolos penjagaan Son. Nah, lemparan ke dalam kali ini untuk tim dari Korea Selatan, sebelah kiri pemain nomor 22 Seol, ke belakang lagi bola kali ini, back pass ataupun ke sebelah kanan Lee, masih kali ini mencari kawan para pemain dari Korea Selatan, terus lagi alirkan bola dari tengah lagi kepada Hwang, back pass lagi kali ini, masih para pemain dari Korea Selatan jauh, bahkan back pass kepada kiper Kim Seung-gyu, arahkan ke depannya kepada back mereka Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae, masih kebingungan kali ini Kim Min-jae, karena memang pergerakan dari pemain-pemain Korea ini masih terus dibayangi oleh pemain dari Meksiko. Arahkan ke sebelah kanan kepada Lee, dorong kali ini kepada pemain lainnya, masih Korea Selatan, bermain 1-2 dari sebelah kanan, pemain nomor 16 tadi, dorong lagi dari tengah, Hwang kali ini umpan ke dalam ke sebelah kanan, kali ini lolos, hampir saja tadi pemain Korea Selatan Son mampu mengambil bola, tetapi bola lebih deras yang menyebabkan lemparan ke dalam bagi tim Meksiko. Hingga menit 40 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
2: Ya, baik saudara pendengar, Meksiko bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam, pendek saja kepada Gallardo, terjadi perebutan bola, berhasil direbut tadi oleh Inbium, berusaha melakukan serangan memasuki kotak penalti, pemain dengan nomor punggung 20 tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi Jung-woo tadi dari sisi sebelah kiri kotak penalti dari Meksiko, hampir saja tadi menciptakan peluang yang cukup cantik setelah menerima umpan terobosan tadi dari Inbium tadi, hampir saja, namun sayang tendangan kaki kirinya masih melenceng tipis di tiang sebelah kiri gawang dari Meksiko. Kali ini dari lapangan ataupun dari lini pertahanan Korea Selatan, langsung umpan ke depan kepada Kapten Song Hyun Min, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, di sana ada Kim, langsung melakukan umpan terobosan kepada Inbium tadi, maksudnya kembalikan bola, namun membentur pemain Meksiko. Lemparan ke dalam bagi Korea Selatan, lempar saja jauh ke belakang, masih Korea Selatan menguasai bola. Kali ini Kim Min-jae di garis tengah lapangan pertandingan masih menguasai bola, kali ini Lee Ki-hyuk pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Han Bum di sana, pindahkan lagi ke sebelah kanan,
0: masih bermain-main, kirim umpan terobosan, di sana ada Son. Oh, kembali bola jatuh di kaki Jae Sung. Masih Korea Selatan mencoba membangun serangan. Lee Ki Hyuk kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Jung Woo di sana. Kim Min Jae menerima bola yang sudah maju ke depan. Back dari Korea Selatan. Masih Kim Min Jae menguasai bola. Masih meliuk-liuk dia, pindahkan bola kepada In Byung. Masih In Byung menguasai bola, meminta rekan-rekannya untuk datang menyambut bola. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Lee Ki Hyuk. Kembali dari sisi sebelah kiri, Jung Woo pindahkan bola kepada In Byung di lapangan tengah. Umpan ke belakang. Masih Korea Selatan kali ini, Lee Ki Hyuk pindahkan kepada Kim Min Jae atau In Byung di sana. Masih In Byung menguasai bola. Pindahkan bola saja, pendek saja dia, umpan 1-2. Kim Min Jae kali ini, Lee Ki Hyuk maksudnya tadi, umpan terobosan kepada Jae Sung di sana. Namun bola lebih dekat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Raul Rangel. Masih Rangel kirim umpan pendek kepada kapten Edson Alvarez. Masih Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Jorge Sanchez di sana. Umpan ke depan kepada Alvarado, namun berhasil direbut bola. Kali ini Korea Selatan mendekati kotak penalti dari Meksiko. Tendangan langsung, masih membentur kaki dari pemain Meksiko. Kali ini kembali Korea Selatan membangun serangan, terjadi duel-duel bola udara, ada Son di sana, dibuang saja Gallardo ke depan kepada Jimenez. Masih Jimenez dicuri tadi oleh In Byung. Kali ini Jung Woo ke belakang kepada Kim Min Jae, pindahkan bola ke tengah kepada In Byung. Masih In Byung menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Terjatuh tadi pemain Korea Selatan, ada Seung Hoo Paik tadi terjatuh. Sementara wasit asal Uruguay Gustavo Tejera nampak berlari ke pinggir lapangan untuk memberikan peringatan kepada pelatih dari Meksiko Javier Aguirre. Nampaknya tendangan bebas pendek saja kepada In Byung, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Moon Hwan di sana. Ke depan kepada Jae Sung, umpan crossing, ada Son di sana. Oh, hampir saja, atau Lee Kang In nampaknya. Oh, Jae Sung tadi nampaknya yang hampir saja tadi menyambut bola umpan crossing, namun bola masih belum mampu dijangkau sehingga dibuang saja, meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi perebutan bola tadi dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Meksiko. Sudah pendengar, sudah memasuki menit injury time di mana wasit memberikan tambahan waktu sebanyak 4 menit di babak yang pertama ini. Bersiap-siap tendangan gawang Raul Rangel. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, ada Gallardo di sana. Namun bola berhasil dicuri tadi oleh pemain Korea Selatan, kirim umpan ke depan tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Bersiap-siap Jorge Sanchez, masih mencari rekannya, lempar bola jauh ke depan, ada Jimenez di sana, atau ada Quinones yang berusaha merebut bola, namun bola berhasil dicuri tadi oleh pemain Korea Selatan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada kapten Song Hyun Min, namun bola lebih dekat kepada para pemain Meksiko. Kali ini kapten Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, kembalikan kepada Alvarez, kepada Lira sana, kembali Sanchez, maksudnya tadi kirim umpan crossing, namun bola lebih dekat kepada pemain Korea Selatan, langsung mengirimkan umpan back pass kepada kiper Kim tadi. Pendek saja dia ke depan, kali ini dari sektor sebelah kiri Jung Woo. Pindahkan bola ke tengah kepada In Byung, ditarik nampaknya terjadi sedikit friksi tadi di tengah lapangan. Erik Lira nampaknya diperingatkan oleh wasit untuk bisa menahan emosi. Tendangan bebas langsung dilakukan jauh ke belakang kepada kiper dari Korea Selatan, Kim Seung Kyu. Endek saja kali ini kepada Kim In Jae. Masih Kim menguasai bola. Umpan pendek kepada pemain lainnya, Seung Ho. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Berhasil dicuri kali ini oleh pemain Meksiko. Namun kembali lagi-lagi berhasil direbut oleh pemain Korea Selatan. Pemain dengan nomor punggung 3, Lee Gi-hyuk tadi. Kirim umpan, pindahkan bola tadi maksudnya ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan. Namun umpan yang tidak akurat sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Kali ini masih bermain-main para pemain Meksiko di lini pertahanan mereka. Kapten Alvarez masih mencari rekannya. Alvarez pindahkan bola pendek kepada Romo. Tarik ke belakang kepada kiper Rangel. Tendang bola jauh ke depan. Ada Jimenez di sana. Namun dihalau saja tadi oleh bek dari Korea Selatan, Lee Kang In nampaknya, yang sudah mundur jauh ke belakang dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Sudah memasuki menit-menit akhir tambahan waktu di babak yang pertama. Meksiko kali ini lemparan ke dalam. Gallardo di sana, ke depan kepada Jimenez tadi. Kembalikan bola kepada Gallardo. Tendang bola jauh. Kembali bola jatuh di kaki Erik Lira. Berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan. Tendang bola jauh ke depan tadi Meksiko. Oh, bersamaan ataupun bertepatan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Tejera langsung meniupkan fluid tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang pertama tadi, sudah bersama dengan kami komentator Bung Nova Arifianto. Bung Nova, bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan di babak yang pertama tadi?
3: Ya, kalau dilihat dari penguasaan bola ini cenderung cukup imbang ya. Meksiko menguasai bola sebanyak 48 hingga 49%, kemudian Korea Selatan 50%. Kita lihat Meksiko beberapa kali mencoba untuk membongkar pertahanan Korea, dan kemudian pelatih Hong Myung-bo tampaknya sudah mengetahui cara pemainan, cara pola, bagaimana lawan menguasai bola dan kemudian melakukan counter taktik. Dan dari menit ke 30 hingga menit 45 giliran Korea Selatan yang kembali memiliki penguasaan bola lebih banyak.
0: Iya, baik, terima kasih komentarnya Bung Nova. Dan saudara pendengar, kita serahkan terlebih dahulu kepada Risti untuk kami rehat sejenak sebelum kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua antara Meksiko menghadapi Korea Selatan.
4: Terima kasih Bung Erik dan juga Bung Sanpi. Kita kembali nih Bung Nova ya. Tadi Anda catatkan bahwa beberapa tembakan-tembakan dari Meksiko ini tepat sasaran, tapi masih belum bisa ternyata menembus gol begitu ya. Apa sih yang membuat nampaknya 45 menit ini cukup sulit nih untuk bisa membuktikan satu gol saja baik dari kedua belah timnas?
3: Iya, pertandingan yang alot tapi sayangnya masih belum ada gol. Sepanjang 45 menit pertama ini Meksiko sudah mencoba untuk melepaskan 3 tembakan dan hanya satu yang mengarah ke gawang tadi, sundulan Julian Quinones ya. Itu sebuah serangan yang dibangun dengan cukup rapi dari kaki ke kaki, kemudian mengandalkan serangan sayap dari Roberto Alvarado. Namun memang penampilan kiper Kim Seung Kyu ini memang layak untuk menjadi kiper nomor 1 Korea saat ini dengan penyelamatan yang cukup baik tadi ya. Jadi membuat Korea, Kim Seung Kyu sudah melakukan 4 penyelamatan sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia ini. Sementara kalau dari Korea Selatan ini sepertinya memang cukup menunggu Meksiko untuk sehingga mereka bermain reaktif tadi ketika mereka gagal menembus pertahanan Meksiko dengan permainan kaki ke kaki. Pemain-pemain Korea Selatan mencoba untuk melakukan umpan panjang, mencoba untuk menaruh bola begitu di belakang garis pertahanan. Sehingga tadi sempat ada peluang dari Son Heung-min yang hampir menjadi gol. Dan juga ada pergerakan dari pemain back ini, Son Young-woo, yang Son juga hampir membuat huru-hara di lini belakang Meksiko.
4: Oke, dan di awal nih ya, menit keempat itu ternyata sudah ada kartu kuning untuk Lee Kang-in tadi ya.
3: Iya,
4: ini membuktikan bahwa apa, mereka cukup gigih dan kuat sebenarnya untuk mencoba apa ya, mencoba menyerang sejak awal begitu ya, meskipun belum bisa membuahkan hasil. Beberapa pergantian juga sudah disiapkan oleh kedua pelatih nampaknya. Anda melihat bahwa ini akan merubah pertandingan nanti di menit 45 selanjutnya?
3: Iya, tadi ke soal Lee Kang-in.
4: Iya, silakan.
3: Kayaknya dia terlalu agresif ya, pagi ini, terlalu
4: bersemangat di awal ya.
3: Ini bisa merugikan Korea kalau misalnya Lee Kang-in sampai dapat kartu kuning kedua, maka akan buyar mungkin ini rencana atau game plan permainan dari Hong Myung-bu. Sementara kalau kita lihat juga bagaimana soal babak kedua, bukan tidak mungkin akan melakukan pergantian pemain. Kalau di kubu Korea sendiri sudah terbukti waktu melawan Ceko, bagaimana Hong Myung-bu memasukkan pemain-pemain yang kemudian menjadi pembeda ya pada pertandingan saat itu, khususnya ada di Oh Hyun-gyu yang menggantikan Son Heung-min pada match day pertama ketika itu. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Kim Jin-gyu, ada Park Jin-seop, Eum Ji-sung, dan Hwang Hee-chan. Ini pemain-pemain pengganti yang kualitasnya bisa dibilang 11-12, memang cukup merata ya, cukup dalam kekuatan Korea Selatan dalam Piala Dunia kali ini. Sementara di kubu Meksiko juga memiliki pemain-pemain cadangan yang juga tidak kalah saing. Ada Luis Chavez, Alexis Vega, Gilberto Mora, Armando Gonzalez. Juga di lini serang ada Santi Mina, pemain dari AC Milan begitu.
4: Oke, kita lihat juga ya di penguasaan bola berdasarkan statistik ini Korea unggul tipis, nampaknya 51% ya. Dan selama menahan bola ini seperti apa sih lini pertahanan sendiri dari frustrated the opponent ataupun juga tensi-tensi pemain? Karena seperti tadi kita bilang di awal bahwa suara penonton, suara supporter ini kan cukup dekat sekali begitu ya. Jadi meredam gemuruh supporter ini juga satu keahlian masing-masing pemain nih, bisa apa tidak tuh?
3: Ya ini karena tadi mungkin jaraknya memang cukup dekat ya.

0: tadi Gallardo yang juga Roberto Alvarado maksud saya, Roberto Alvarado yang memang tadi juga memberi umpan ya.
1: Ya.
0: Kalau misalnya gol itu jadi assist, tapi tadi hanya umpan.
1: Tidak bisa ya, hanya umpan saja, umpan di awal. Ya,
0: dan Alvarado juga tidak hanya sibuk menyerang, tapi juga dipaksa bertahan oleh winger Korea, karena winger Korea ini cepat-cepat juga, dan pelatih Javier Aguirre juga pasti mengingatkan oleh pemain-pemain sayapnya untuk mereka tidak melepas tugas untuk bertahan, karena memang di dalam pertandingan seketat Piala Dunia, tugas bertahan bukan hanya dibebankan kepada back saja, tapi juga pemain depan, pemain penyerang juga harus menghambat pergerakan lawan untuk tidak bebas begitu memasuki daerah penalti.
1: Oke, artinya untuk pertandingan selanjutnya ini akan ada perubahan taktik di babak kedua, Bung Nova, mengingat bahwa apakah mungkin nantinya Raul Jimenez digantikan oleh Santiago misalnya, Santiago Jimenez, atau ada kemungkinan-kemungkinan, karena ini kan hasilnya masih imbang, belum mengunci tiket lolos nih.
0: Iya, ini kalau untuk perubahan formasi mungkin sepertinya tidak akan berubah, tapi kalau ada pergantian pemain bisa jadi,
1: sangat bisa jadi ya.
0: Terbuka kemungkinan untuk ada pergantian individu-individu, mungkin nanti akan terjadi pergantian pemain bisa jadi di atas menit 60, karena kalau kita berkaca pada pertandingan pertama Korea, baik Korea dan Meksiko ini sama-sama melakukan pergantian pemain di atas menit 60.
1: Oke, baik. Kita bersama seorang pendengar yang ternyata sudah bergabung nih, Bung Nova, ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, pagi.
2: Pagi, Bayu.
1: Iya, gimana Pak Sarwi, apa yang mau disampaikan dari pertandingan antara Meksiko melawan Korea Selatan?
2: Iya, saya sangat senang sekali dengan permainan tadi, dan saya dukungan saya adalah tetap Korea, 1-0 untuk Korea.
1: Oke. Ya, itu saja?
2: Dari pertama.
1: Atau ada yang mau disampaikan ya ke Bung Nova?
2: Iya, sementara itu aja.
1: Baik, kalau gitu.
2: Ya, dari pertama sampai 45 menit yang terakhir tadi, saya sangat nyaman sekali pertandingan yang kita saksikan tadi.
1: Oke, kita sama-sama ikutin selanjutnya ya. Terima kasih Pak Sarwi. Kita ke Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga. Jaya.
1: Jaya. Silakan Pak Kendi, apa yang mau disampaikan dari permainan?
3: Iya, permainan Korea lumayan. Artinya tidak memalukan lah.
1: Oke. Baru saya mau tanya, lumayan bagus apa lumayan gimana nih?
3: Oh, iya, bagus banget. Tidak perlu diragukan. Memangnya peringkat Korea kan di atas dari Meksiko ya. Dan ini kan wakil Asia memang yang sangat diandalkan. Dan tadi kan nyaris itu kaptennya Korea itu menjebol gawang Meksiko. Namun saya masih ada back-backnya itu yang menghalangi.
1: Okay. Nah,
3: kita berharap lah Korea bisa memenangi ini dan bisa menghapus luka Qatar yang dibantaikan 6-0.
1: Oke, okay. prediksi skor berapa, 2-0. Pak Kendi?
3: 2-0
1: untuk Korea Selatan. Terima kasih Pak Kendi, salam olahraga. Kita ke Pak Putra di Flores. Pak Putra, pagi.
4: Pagi Pro 3, salam olahraga.
1: Jaya. Pilihan jatuh kemana? Itu dulu pertanyaan pertama.
4: Gimana Kak?
1: Pilihan jatuh kemana di pertandingan ini, ya, prediksi?
4: Ya, yang pastinya kita sesama negara Asia, yang pastinya kita tentunya mendukung Korea ya.
1: Iya.
4: Apapun itu, ketika Korea dan Jepang bertanding, kita pasti akan mendukungnya, karena memang ini merupakan salah satu perwakilan dari negara Asia ya.
1: Iya.
4: Dan untuk skornya itu, gak usah banyak-banyak deh, 1-0 aja daripada 6-0 kan gimana nasinya.
1: Iya, karena bolanya masih bulat ya, jadi kita 1-0 aja harapan betul, terakhir. Oke.
4: Sampai dengan saat ini masih 0-0, penting jangan ada kartu merah begitu ya. Usahakan hati-hati lah.
1: Siap kalau begitu. Terima kasih Pak Putra, selamat pagi, salam olahraga. Ya, kalau didengarkan ini ya, ini memang dukungan-dukungan yang cukup kuat kepada Korea Selatan. Tapi balik lagi, mengingat tadi Lee Kang-in sudah kena kartu kuning sejak menit keempat, nampaknya mengganti dengan pemain lain ini juga menjadi salah satu resiko kah yang atau instruksi yang bisa disiapkan oleh Hong Myung-bo?
0: Kalau untuk Lee Kang-in sendiri, saya rasa dia akan tetap mendapat menit bermain ya, karena ini merupakan salah satu motor serangan Korea Selatan, selain juga Lee Jae-sung. Kapasitas Lee Kang-in sebagai pemain yang berkostum Paris Saint-Germain ini memang menunjukkan

0: bahwa pemain ini punya kualitas, tapi memang sayangnya tadi terlalu bersemangat di menit-menit awal sehingga bisa mengundang risiko yang berbahaya ini.
1: Oke, okay. Kalau kita lihat juga tadi bagaimana Son Heung-min ya, Bung Nova ya, saya cukup melihat bagaimana ia di babak pertama terjebak dalam offside begitu ya. Nah, apa yang bisa Anda gambarkan dari seorang Son Heung-min?
0: Ya, Son Heung-min dipasang sebagai seorang lone striker dalam formasi 3-4-3 dengan dukungan Lee Jae-sung dan Lee Kang-in. Dia terisolasi tapi dia rajin tadi ya. Di beberapa menit kita lihat di tengah, kemudian dia bergerak ke kiri,
1: opsinya banyak, opsi penyerangan yang dilakukan ya. Jadi tidak terus-menerus digempur ya, begitu bisa dibilang.
0: Dia cerdik untuk mencari ruang, cerdik untuk membuat lawan kebingungan. Mungkin yang tadinya diinstruksikan untuk menjaga Son Heung-min bisa kebingungan, loh, tadi dia ada di kiri kok sekarang dia ada di kanan begitu. Itu jadi salah satu cara pemain berpengalaman seperti Son Heung-min membuat celah, membuat ruang di pertahanan lawan, tidak hanya untuk bagi dirinya tetapi juga untuk rekan-rekannya gitu.
1: Oke. Dan apakah nantinya Meksiko akan bermain lebih vertikal, lebih cepat, nah, di babak kedua?
0: Ya, permainan vertikal adalah salah satu ciri khas dari Javier Aguirre yang memang tadi terkendala ya oleh pertahanan Meksiko, pertahanan Korea Selatan yang cukup rapat, solid dan kukuh ya, tidak mau kehilangan 1 cm, 2 cm dari permainan Meksiko. Jadi permainan vertikal mungkin akan jadi opsi yang bakal diusung lagi oleh ya, Meksiko pada babak kedua.
1: Jadi kita pastikan bahwa mereka tidak lagi membiarkan sirkulasi bola-bola lambat berarti ya di babak selanjutnya ini ya. Nah, untuk kemungkinan-kemungkinan juga penalti, ada nggak sih nanti?
0: Ya, kita akan lihat siapa yang akan banyak punya sentuhan di kotak penalti lawan ya. Tadi kalau saya lihat statistiknya, sentuhan di kotak penalti lawan ini minim sekali. Mm-hmm. Kalau di Korea Selatan sendiri hanya Sun tadi ya, hanya Sun Yong-woo sekali. Sementara di kubu Meksiko, pemain yang melakukan sentuhan di kotak penalti hanya ada dua, yaitu Julian Quiñones dengan sundulan yang tadi hampir berbuah gol, dan satu lagi adalah Raul Jimenez. Jadi semakin banyak pemain yang bisa menyentuh bola di kotak penalti, maka tim itu yang kemungkinan besar akan mendapat hadiah penalti nanti.
1: Oke. Dan kita masih akan sama-sama menantikan babak selanjutnya. Saya juga akan menuju ke dua rekan saya yang nampaknya sudah bersiap-siap ini, Bung Senpi dan juga Bung Erik. Anda sendiri juga ini ya, kita sama-sama menunggu nih. Ini kok belum ada yang bisa dinyatakan lolos untuk mendapatkan tiket selanjutnya. Selanjutnya kita masih akan menyaksikan babak yang kedua. Ada tanggapan juga mungkin dari rekan-rekan saya nih, Bung Senpi ataupun juga ya, Bung Erik.
2: Ya, pertandingan menarik. Mm-hmm. Dan kita patut tunggu karena memang pemainannya sabar, mikir. Jadi siapa yang paling konsentrasi, dia akan menang mungkin.
1: Iya. Bung Nova, mungkin ada tambahan dari Anda sebelum kita memulai pertandingan?
0: Ya, ini kedua kesebelasan dituntut untuk detail ya. Mm-hmm. Siapa yang melakukan kesalahan kecil, maka dia akan dihukum dalam pertandingan ini.
1: Luar biasa. Segera kita akan bergabung kembali ke lapangan hijau bersama Bung Senpi dan Bung Erik. Silakan.
3: Iya, baik Kristi, terima kasih. Saudara pendengar, babak yang kedua antara Meksiko menghadapi Korea Selatan baru saja dimulai. Kali ini Meksiko berada di sebelah ataupun di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan. Maksud kami sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Korea Selatan berada di sebelah kiri. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan, namun dicuri tadi oleh In Byung, masih menguasai bola. Kali ini Kim Min Jae yang sudah maju ke depan, tarik bola ke belakang kepada pemain dari Korea lainnya, pindahkan bola lagi ke belakang kepada Han Byung, kembali pindahkan bola kepada Kim Min Jae atau kepada Han Byung lagi, tarik bola ke belakang kepada kiper Sing Kyu, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, kali ini ada Jae Sung, tarik lagi ke belakang, masih bermain dengan tempo yang lambat Korea. Lee Kang In tadi maksudnya umpan 1-2 dengan Wang In Byung tadi, namun tidak akurat tadi. Kali ini lemparan ke dalam, pendek saja langsung kepada Kapten Alvarez. Vasquez dari sisi sebelah kiri. Kali ini Vasquez menguasai bola, memberikan bola kepada Eric Lira yang sudah mundur ke belakang. Berikan kepada Kapten Alvarez, terjadi perebutan bola, ada Romo di sana, berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan, namun dengan sigap kembali berhasil merebut bola. Pemain Meksiko yang berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan masih menguasai bola, tarik ke belakang kepada Kapten Alvarez, masih mencari rekannya, ke depan kepada Quinones ataupun kepada Romo di sana, ke depan kepada Jimenez, masih Jimenez menguasai bola. Umpan crossing tadi maksudnya. Namun, oh, Korea Selatan berhasil merebut bola. Ada Son di sana. Pendek saja kepada Lee Kang In. Masih Lee Kang In. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada pemain dengan nomor punggung 15. Moon Hwan tadi. Umpan crossing. Oh, sayang sekali. In Gum tadi ataupun Jae Sung tadi yang mengirimkan umpan crossing, namun dengan mudah tadi dipetik bola di udara oleh kiper dari Meksiko, Raul Rangel. Masih Rangel menguasai bola, pendek saja kepada Alvarez, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Quinones yang sudah datang menyambut bola, masih bermain-main di lini pertahanannya. Masih kali ini Meksiko, masih Jimenez berhasil menguasai bola, kirimkan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 23 dari Meksiko, tendangan langsung, gol. Hampir saja Meksiko tadi, Gallardo bek kiri dari Meksiko yang sudah maju ke depan memanfaatkan umpan terobosan tadi, hampir saja menciptakan peluang yang cukup cantik tadi, namun sayang tendangannya masih melenceng tipis di sisi kiri gawang dari Korea Selatan. Tidak merubah kedudukan, masih 0-0 untuk kedua kesebelasan, di mana Meksiko langsung menggebrak pertahanan dari Korea Selatan. Kali ini Quinones, oh, penguasaan yang tidak akurat tadi dari Julian Quinones. Menyambut umpan dari Eric Lira tadi, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Masih kita nantikan, sudah memasuki menit 49. Meksiko menghadapi Korea. Lemparan ke dalam kali ini, pemain dengan nomor punggung 15, Moon Hwan tadi, terjadi duel bola udara. Kali ini Meksiko dari kaki Lira menguasai bola di sisi sebelah kiri, berikan kepada Julian Quinones, masih Quinones, kirimkan umpan crossing, mendekati kotak penalti dari Korea. Oh, terjadi duel bola udara, dipetik saja bola, bola lepas tadi, gol! Oh, Meksiko berhasil memanfaatkan blunder dari kiper Korea Selatan, Kim Seung Kyu tadi, yang gagal memetik bola di udara, bola terlepas dan langsung ditendang saja dengan mudah oleh Luis Romo, mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Meksiko di pertandingan babak yang kedua ini. Saudara pendengar, nampak masih cukup senang Luis Romo tadi yang memanfaatkan blunder tadi yang dilakukan oleh kiper dari Korea Selatan yang berhasil ataupun gagal menangkap bola. Bola crossing dari Quinones tadi terlepas bola dan jatuh di kaki Luis Romo yang dengan mudah menceploskan bola di gawang yang sudah kosong tadi. Luis Romo dengan tendangan kaki kanan yang sebenarnya tidak begitu kencang, namun karena kondisi ataupun kiper yang sudah maju tadi, sehingga bola dengan mudah tadi merobek jala gawang dari Korea Selatan, berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Meksiko di pertandingan pada pagi hari ini. Gol dicetak oleh Luis Romo tadi pada menit ke-49 di babak yang kedua ini. Ya, baik. Saudara pendengar, setelah berhasil mencetak gol, Meksiko kali ini lebih berhati-hati untuk menjaga keunggulan. Meksiko, gol tadi dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 maksud kami. Di babak yang kedua ini, kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Meksiko. Tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Jimenez ataupun ada Roberto Alvarado. Kali ini berusaha merebut bola, terjadi perebutan bola namun offset nampaknya Alvarado tadi. Roberto Alvarado yang sudah maju ke depan namun sudah dalam posisi offset. Tendangan bebas dilakukan oleh kiper Kim, pendek saja kepada Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae menguasai bola, lari-lari pelan sambil membawa bola dia. Kim Min-jae meminta rekan-rekannya, pendek saja kepada Lee Kang-in yang sudah mundur jauh ke belakang. Masih Kang-in menguasai bola, masih dia pendek saja kepada pemain dengan nomor punggung 2 Han Beum. Umpan ke belakang lagi, berikan kepada kiper Kim Seung-kyu. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Lee Ki-hyuk. Tendang bola jauh ke depan, ada Son Heung-min di sana. Umpan direct tadi, namun bola lebih dekat kepada kiper Raul Rangel dengan mudah menangkap bola. Masih sepenuhnya bola dalam penguasaan Raul Rangel. Minta rekan-rekannya untuk lebih menyebar. Tendang bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara. Disundul saja tadi oleh Raul Jimenez nampaknya. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Kim Moon-hwan dari sisi sebelah kanan. Penyerangan dari Korea Selatan. Kim tendang bola jauh ke depan, ada Song Hyun-min di sana, namun bola lebih dekat kepada kapten dari Meksiko Alvarez. Umpan kepada kiper Meksiko, tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan nampaknya.
2: Memasuki menit ke-54 dan Bung Nova, kali ini Meksiko sudah unggul 1-0. Bagaimana mungkin Anda melihatnya?
0: Iya, tadi seperti dapat durian runtuh, iya. Kan? Luis Moro ya. Ini Luis Romo. Iya, memang Meksiko memiliki respons yang cukup bagus ya ketika tadi mereka pada babak pertama kesulitan untuk mendapatkan bola-bola di kotak penalti. Tadi pada menit 46 hingga menit 50 mereka sudah melakukan dua sentuhan di kotak penalti lawan, dan yang kedua ini membuat kiper Kim Seung-kyu melakukan blunder. Padahal Kim Seung-kyu ini pada pertandingan pertama melawan Afrika Selatan dan hingga tadi pada babak pertama bermain cukup bagus, tapi sebuah kesalahan fatal membuat skor untuk sementara berubah. Meksiko unggul 1-0 atas Korea Selatan.
2: Ya, kali ini pergerakan dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, coba ke tengah, berbahaya kali ini Son, berlapang kotak penalti, masih Son, terus bergerak-gerak, balikan ke belakang, diusir dengan baik tadi oleh Alvarez. Terlalu lama Son menggoreng-goreng bolanya memang, tetapi memang tidak ada pergerakan juga yang mendukung dari pemain lainnya, sehingga Son memilih terlebih dahulu untuk mengalihkan bola ke sebelah kiri, ke kanan, namun langsung disergap oleh barisan pertahanan dari tim Meksiko. Kali ini menit 55 dari sebelah kiri Korea Selatan coba lagi membangun serangan, dicuri oleh Jimenez. Kali ini bermain 1-2 tadi dari belakang, namun dinetralisir sehingga back pass jauh kepada kiper dari Korea Selatan Kim Seung-kyu, jauh juga ke depan, terlalu dekat, berbahaya kali ini, diusir tadi oleh Vasquez, jatuh kali ini kepada Quinones, tapi diambil lagi, dan justru pelanggaran terhadap pemain nomor 2 yaitu pemain Lee Han-beum terhadap pergerakan tadi yang dilakukan oleh Quinones terhadap Lee Han-beum. Cepat dilakukan kali ini, Lee masih arahkan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 19 Lee Kang yang sudah mendapatkan kartu kuning di babak pertama ini. Melihat liuk dia tadi Son, dijegal saja oleh Quinones, membuat wasit yang bertugas, ini Gustavo Tejera, memberikan pelanggaran untuk tim dari Korea Selatan. Pergantian nomor 10 dari tim Korea Selatan, ini Lee Jae-sung, digantikan oleh pemain nomor 11 dari tim Korea Selatan. Akan menjadi perubahan yang cukup. Dan dua pemain, Son juga digantikan tadi, 11 dan 18 juga masuk. Masuk untuk memang menggantikan 11 tadi, ada Hwang Pichan dan juga pemain lainnya tadi masuk di babak kedua untuk menjadi kartu truf dari tim Korea Selatan, agar memang bisa mendapatkan juga gol menyama kedudukan. Kali ini dari Meksiko masih dorong ke belakang. Kiper bermain sangat berani tadi, tapi kali ini dicuri oleh anak-anak dari Korea Selatan. Dari tengah wall, kaki kiri menembus ataupun tadi membentur pertahanan dari tim Meksiko. Sliding-an yang cukup keras tadi dilakukan oleh Paik, nomor 8 dari tim Korea Selatan. Paik Seung-ho membuat tadi Gutierrez kesakitan dan mendapatkan kartu kuning dari wasit Gustavo Tejera. Berbahaya kali ini, apakah akan ada check review karena pelanggarannya memang dari belakang, membuat Gutierrez kesakitan. Sangat memang tadi posisinya dari Pak Seung-ho membuat pergerakan ataupun juga professional foul dari tim Korea Selatan, karena tadi memang ingin membangun serangan namun dicegah tadi oleh Pak Seung-ho sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit. Kick off ataupun tendangan bebas juga sudah dilakukan cepat kali ini para pemain Meksiko. Coba lagi membangun serangan dari belakang untuk menambah keunggulan. Kali ini tendangan bebas saja dilakukan oleh kiper Ul Rengel. Sudah dilakukan ke sebelah kanan, jatuh kali ini, masih dikejar balik oleh Jimenez. Disapu saja tadi oleh Gi-hyuk. Kali ini masih para pemain dari Korea Selatan, alirkan ke sebelah kanan kepada Kim. Dorong lagi kali ini Kim dari back ataupun Lee, masih mencari kawan ke tengah kembali. Para pemain dari Korea Selatan juga terus membongkar atau membuild up serangan dari belakang. Dari tengah lagi para pemain Korea Selatan, back pass lagi kepada Kim, geser lagi ke sebelah kiri nah kepada Hyuk, dorong lagi kepada Seol. Kali ini masih Seol, coba lagi geser ke sebelah kanan, perlahan tapi pasti mulai terus maju anak-anak dari Korea Selatan ini. Pemain nomor 8 tadi, Paik, dorong lagi ke sebelah kiri kepada pemain nomor 11 yang juga tadi baru masuk, Hwang. Geser kali ini, masih Korea Selatan dari tengah, masih kebingungan. Pemain nomor 4 yaitu Kim Min-jae, umpan lagi, bermain 1-2 Kim Min-jae. Coba mencari kawan, sebarkan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 2 Lee Han-min. Didorong tadi, berbahaya tadi kali ini, bermain-main terus di pertahanan sendiri, di pressing oleh para pemain dari Meksiko. Terus kali ini tidak henti main 1-2, tapi para pemain Korea Selatan masih dengan santai. Di sepak jauh saja tadi oleh kiper dari Korea Selatan, jatuh kali ini kepada pertahanan dari Meksiko, diusir kembali oleh pemain dari tim Meksiko. Satu pemain Korea terjatuh, masih belum ada peluit dari wasit. Kali ini Korea Selatan meminta para pemainnya untuk lebih sabar lagi, geser lagi ke sebelah kiri kepada Gi-hyuk, dorong kali ini kepada Seol, masih Seol, dorong terus, berbahaya kali ini Seol, menusuk dari sebelah kiri. Saat ini pemain Korea Selatan dihadang oleh satu pemain dari tim Meksiko, tetapi posisi dari pemain tadi Korea Selatan sudah dinyatakan offside terlebih dahulu, sehingga wasit langsung memberikan tendangan bebas untuk tim dari Korea Selatan. Tadi Hwang yang tertangkap offset, Hwang Hee-chan terdapat offset yang masuk tadi, menggantikan pemain nomor 10 di babak kedua ini, Lee Jae-sung. Belum ada gol, bahan gol lagi baik dari Meksiko. ataupun Korea Selatan untuk menyamakan kedudukan. Tendangan bebas kali ini dari sebelah kanan dilakukan oleh kiper Rangel dari Meksiko, umpan ke sebelah kiri masuk Jimenez. Terbody tadi Jimenez terhadap pergerakan dari pemain dari Korea Selatan, namanya Lee Hyun-bum, terjatuh tadi agak sedikit kesakitan pemain nomor 2 Lee Hyun-bum. Masukin 61. Kali ini masih belum ada perubahan yang berarti, meskipun tadi pemain ataupun tim dari Korea Selatan sudah memasukkan 2 pemain. Tendangan bebas bagi tim dari Korea Selatan, pendek sudah dilakukan kepada Lee Boom atau Hyun-bum. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Gi Hyuk. Alirkan lagi, coba bermain 1-2 bersama Seol. Coba lagi ke tengah kali ini, masih bersama Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae, dorong dengan kaki kanannya. Masih mencari kawan Kim Min-jae. Lirik sebelah kiri, dekati oleh Giyuk. Alirkan lagi pada Seol ataupun Pohuang, pemain nomor 11 yang baru masuk. Bermain bersama Seol, umpan lagi ke belakang. Lagi-lagi, lebih sabar lagi pemain Korea Selatan. Kapten kesebelasan nomor 4, kali ini dari Korea, Kim Min-jae. Terus bermain-main dari belakang, hampir seluruh pemain dari Meksiko berada di pertahanannya sendiri setelah unggul 1-0. Kim kali ini dorong ke sebelah kanan kepada Lee Hyun-bum. Masih kali ini kepada nomor 4 dari Korea Selatan, kapten kesebelasan. Belum mau terburu-buru anak-anak dari Korea Selatan ini, ke tengah lagi. Masih bermain. Coba tadi disergap oleh satu pemain dari Korea Selatan, tetapi back pass lagi. Alirkan ke sebelah kanan, jauh melambung kepada Lee. Tetapi tahan dada yang dilakukan oleh Lee Hyun-bum tidak terlalu baik, sehingga keluar dari pertandingan. Hasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim Meksiko. Berada di sebelah kiri akan dilakukan oleh Gallardo kali ini. Angkat kedua tangan Gallardo, melihat pergerakan temannya, melirik ke sebelah kanan, ke sebelah kiri Gallardo. Umpan kali ini ke tengah, diambil, dan sebuah pelanggaran bagi tim Meksiko dari tim ataupun Korea Selatan tadi. Hingga memasuki menit 63 ini, Meksiko masih unggul 1-0.
3: Ya, baik, sudah pendengar. Sementara di pinggir lapangan nampaknya pelatih dari Korea Selatan, Hyung Myung-go, tengah berpikir keras untuk mengatur strategi ataupun agar timnya mampu setidaknya menyamakan kedudukan setelah tertinggal tadi pada menit ke-50 melalui kaki Luis Romo tadi. Ya, baik, saudara pendengar, saat ini Meksiko mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Jesus Gallardo pindahkan bola ke depan kepada Julian Quinones tadi, maksudnya dihalau saja bola jauh ke depan, namun wasit meniupkan peluitnya. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Jesus Gallardo, pendek saja kepada Eric Lira tadi, kembalikan kepada Gallardo, tarik ke belakang jauh kepada kapten Edson Alvarez. Masih mencari rekannya Alvarez, pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Vasquez di sana. Umpan jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, terjadi perebutan bola, berhasil dicuri oleh pemain Korea Selatan, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Lempar bola jauh ke belakang, Jorge Sanchez tadi kepada kapten Edson Alvarez. Masih Alvarez menguasai bola, tarik jauh ke belakang kepada kiper Raul Rangel. Masih sepenuhnya dikuasai oleh Raul Rangel. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Kali ini Meksiko berusaha membangun serangan, namun penguasaan yang tidak akurat lagi-lagi dari Sanchez tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Yung-gu bersiap-siap. Seol Yung-gu lakukan lemparan ke dalam, pendek saja kepada Hwang Hee-chan, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Meksiko. Kali ini Meksiko melalui kaki Quinones. Julian Quinones masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Korea Selatan. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Quinones kepada Raul Jimenez tadi nampaknya, namun bola berhasil dicuri. Tendang bola langsung jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Meksiko. Kapten Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Jorge Sanchez di sana. Tarik jauh ke belakang kepada kiper Rangel. Tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan kepada Jimenez, terjatuh Jimenez, namun bukan sebuah pelanggaran. Kembali kali ini Korea Selatan dari sisi sebelah kiri ada Hwang Hee-chan menguasai bola, umpan ke depan kepada pemain dari Korea Selatan. Ada dua pemain Meksiko yang berusaha melakukan pressing, kirimkan umpan crossing, ada di sana Lee Kang-in, di sana masih Lee Kang-in, oh umpan jauh ke belakang, kali ini Korea Selatan masih menguasai bola, oh dibuang saja tadi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Korea Selatan pendek saja, Indum menguasai bola tengah kepada pemain dengan nomor punggung 8 Seung Hoo Paik, tadi lari ke belakang kepada Han Bum. Min Jae kali ini menguasai bola, pendek saja kepada Lee Kang-in, lapangan tengah Lee Kang-in, Han Bum kembalikan bola depan kepada pemain dari Korea Selatan lainnya, Paik tadi, nampaknya Seung Hoo Paik tadi bentur pemain dari Korea Selatan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Tejera langsung meniupkan fluidnya. Akan dilakukan hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, sebelum kita laporkan kembali jalannya pertandingan babak yang kedua ini, ada Bung Nova Arifianto, komentator yang memandu jalannya pertandingan pagi hari ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa tadi gol yang sayang sekali? Sebenarnya Korea Selatan bermain cukup baik, namun satu kesalahan berbuah gol bagi Meksiko. Tadi kiper Kim Sing-gyu gagal menangkap bola, bola lepas dan mampu tadi dimanfaatkan dengan mudah oleh Luis Romo tadi di menit ke-50. Anda melihat seperti apa gol tersebut?
0: Iya, tadi bertabrakan ya Kim Sing-gyu ketika sudah berhasil memetik bola di udara, umpan dari Quinones yang coba untuk dimaksimalkan oleh Alvarez tadi. Kemudian dia bertabrakan dengan Lee Ki-hyuk dan dengan jeli Luis Romo yang ada di dekat TKP, di dekat lokasi itu tadi, langsung melepaskan tembakan. Dan ini memang ketika sebuah serangan bisa mendekati kotak penalti, bisa memasuki kotak penalti, maka itu menambah peluang sebuah tim untuk mencetak gol. Dan setelah gol terjadi, kita lihat bagaimana Korea Selatan berupaya untuk melakukan perubahan. Perubahan yang terjadi, perubahan yang dipilih oleh pelatih Hong Myung-bo ini persis seperti ketika Korea Selatan melawan Ceko dengan memasukkan Oh Hyun-gyu dan memasukkan Hwang Hee-chan. Yang diganti pun sama, ketika itu adalah Oh Hyun-gyu menggantikan Son Heung-min dan Hwang Hee-chan menggantikan Lee Jae-sung. Jadi kali ini tampaknya Hong Myung-bo berupaya untuk kembali mengulang cerita kebangkitan Korea Selatan pada laga pertama. Tapi yang kita lihat sejauh ini memang Korea Selatan masih kesulitan untuk melangkah lebih jauh lagi ke kotak penalti dari Meksiko yang bertahan dengan sangat bagus, sangat rapi, sangat kompak ya, digalang oleh Edson Alvarez.
3: Ya, kalau Anda melihat tadi sebenarnya Song Hyun-min bermain cukup baik ya, tapi kemudian ditarik digantikan Oh Hyun-yu tadi di babak yang kedua. Anda melihat seperti apa pergantian ini?
0: Ya, pergantian ini bisa jadi memang untuk mengubah cara main Korea Selatan. Tadi kalau kita lihat di babak pertama memang Son Heung-min tidak banyak mendapat bola, hanya memang cukup sering membuka ruang. Nah, kemudian dengan pergantian yang dilakukan Oh Hyun-gyu ini berharap adanya gol, karena gol kemenangan Korea Selatan pada pertandingan pertama dicetak oleh Oh Hyun-gyu yang merupakan pemain penyerang, salah satu dari tiga penyerang yang dibawa Korea Selatan dan saat ini bermain di Besiktas Turki.
3: Ya, terima kasih Bung Nova. Dan sudah dengar, nampaknya langsung melakukan jumlah pergantian pemain dari Korea Selatan. Dan ini yang mengagetkan di Meksiko ini, pencetak gol Luis Romo ditarik keluar digantikan Gutierrez. Padahal nampaknya sudah ada perubahan strategi yang akan dijalankan oleh Meksiko setelah berhasil mencetak gol. Ya, baik, lemparan ke dalam, langsung jauh memasuki kotak penalti dari Meksiko. Dihalau saja bola jauh ke depan oleh Quinones. Di tengah lapangan pertandingan, oh, penguasaan bola tadi yang tidak akurat tadi oleh Sung Yu Paik tadi, yang berniat membuang bola namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Sementara dari Korea Selatan juga langsung melakukan sejumlah pergantian pemain. Ada beberapa nama yang keluar ditarik. Kali ini sudah mendengar di barisan pertahanan masih bermain-main bola. Ada Vasquez di sana, pindahkan bola kepada Alvarez. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Raul Jimenez di sana. Namun bola jatuh di kaki pemain dari Korea Selatan Han Dong. Langsung memindahkan bola ke belakang kepada Kim Min Jae. Umpan pendek saja kepada In Dong. Kembalikan kepada Kim Min Jae. Pindahkan bola kali ini ke sebelah kiri ada Lee Ki Hyuk. Masih Lee menguasai bola. Tendang bola jauh ke depan kepada Wang Yichan di sana. Masih Wang Yichan menguasai bola. Tarik bola jauh ke belakang kepada kiper Kim Seung Hyo. Masih Kim meminta rekan-rekannya untuk lebih melebar. Pendek saja kepada Kim Min Jae. Kembalikan kepada Kim. Tendang bola jauh ke depan. Ada pemain dari Meksiko yang berhasil merebut bola. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan namun berhasil dipatahkan tadi upaya serangan. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Meksiko. Terjatuh tadi dari sisi sebelah kiri nampaknya pemain dengan nomor 20 yang Hyun Jun tadi yang melakukan pelanggaran kepada pemain dari Meksiko Gallardo tadi nampaknya yang menarik lengan kiri Gallardo tadi. Terjatuh tadi upaya serangan cepat yang dilakukan oleh Meksiko. Sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan yang Hyun Jun. Kali ini Meksiko kembali penguasaan yang tidak akurat. Namun bola diusir saja atau dibuang ke depan kepada Oh Hyun Kyu tadi nampaknya berhasil dicuri oleh pemain dari Meksiko yang kali ini mencoba memperlambat tempo. Masih Gallardo, pindahkan bola ke depan kepada Quinones. Kembalikan kepada Gallardo. Kali ini Meksiko masih menguasai bola. Kali ini saudara pendengar, ya, baik saudara pendengar, kali ini Quinones menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Namun umpan terobosan tadi yang tidak akurat tadi dari Vargas yang masuk tadi di babak kedua meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
4: Memasuki menit ke-74, skor masih 1-0 untuk Meksiko. Kali ini Quinones dari sebelah kiri coba lagi mensergap, umpan ke lapangan penalti, satu pemain Jimenez terlalu gigi kalau masih bisa ditepis oleh kiper dari Korea Selatan dari Kim Seung Hyo. Pergerakan yang baik tadi dari Raul Jimenez mendapatkan umpan dari Quinones yang memang melengkung menusuk langsung ke jantung pertahanan dari tim Korea Selatan. Baik sekali peluang yang didapatkan oleh Korea Selatan, Bung, tetapi dengan Korea bergantian 4 pemain, Meksiko 1, justru Meksiko yang mendapat peluang lagi nih, Bung.
0: Iya, tampaknya Korea Selatan ini berusaha untuk melakukan serangan ya. Pemain-pemain tipe menyerang seperti Yang Hyun Jun, Eom Ji Sung dimasukkan tadi. Sementara Meksiko melakukan sebuah pergantian pemain untuk memperkokoh lini tengah mereka. Ada Obed Vargas dan Orbelin Pineda tadi. Tapi tadi kita saksikan bagaimana pemain Meksiko jeli memanfaatkan kelengahan melihat ada celah di lini pertahanan lawan, sehingga tadi Raul Jimenez kita saksikan memiliki kesempatan untuk mencetak gol kedua namun peluang itu gagal.
4: Ya, berbahaya kali ini Korea Selatan dalam kotak penalti. Lolos lagi, satu jegalan, bukan sebuah pelanggaran. dan justru offside terlebih dahulu tadi, tiba-tiba menggebrak tadi melalui pemain Korea Selatan dari sektor sebelah kanan, lolos tadi. Posisinya memang sedikit berada di belakang ataupun di depan pemain bertahan dari tim Meksiko. Umpan yang diberikan oleh pemain nomor 20 Yang Yujung yang juga masuk di babak kedua ini, tadi mengoper kepada Oh Yung Yu, tetapi posisi sekali lagi sudah terlebih dahulu offside. Kita nantikan dengan memang ketinggalan satu gol dan bahkan tempo sekarang justru meningkat bagi kedua kesebelasan. Semakin menarik saja di menit-menit akhir ini, konsentrasi juga memang dibutuhkan. Satu pemain lagi dimasukkan oleh Korea Selatan, pemain nomor 9-nya ini dari Korea, Chong Gu-sung, menggantikan pemain nomor 8 dari Korea, yaitu Paik ataupun Paik Seung-ho. Semakin banyak pergantian dilakukan oleh Korea Selatan, semakin juga Myung Byu-hong ingin pastinya kemenangan. Lemparan ke dalam kali ini bagi tim Meksiko, di sebelah kiri oleh Gallardo. Gallardo akan arahkan ke sebelah mana, sedikit memberi instruksi untuk ke depan, dorong kami kepada Jimenez, tahan dada, dicuri oleh anak-anak dari Meksiko, tetapi lagi-lagi terus bermain di tengah. Pemain Meksiko ataupun Korea Selatan mampu tadi mencuri dari sebelah kiri Gallardo. Gallardo kali ini masih dengan kaki kirinya ke sebelah tengah kepada Lira, umpan lagi ke kotak penalti, dihadang tadi oleh Kim. Justru kali ini Korea Selatan kembali membangun serangan balik, berbahaya kali ini, terus meningkat dari sebelah kiri. Pemain Hom Yung-woo ataupun satu pemain lainnya dorong lagi, masih kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah, dorong ke tengah, ada Lee Kang kali ini coba lagi dengan kaki kiri. Oh, justru sangat jauh percobaan yang dicoba oleh Lee Kang In. Jaraknya memang sangat jauh, tapi minimal bisa juga terus menggebur pertahanan dari Meksiko. Semakin tinggi keinginan dari Korea Selatan untuk menyamakan kedudukan. Nomor 9 tadi masuk dan nomor 11 akan disiapkan dari tim Meksiko sendiri, Santiago Jimenez. Kita nanti akan menggantikan siapa gerangan. Sudah dilakukan kali ini, balik lagi ke lapangan, ke belakang tadi Kim, jauh kepada kiper yakni Kim Sung Yu, coba lagi mengarahkan, masih dengan pendek saja pada Kim. Dorong lagi kali ini para pemain Korea Selatan, mencari kawan, coba dari sebelah kiri kepada Yu, dorong ke depan, masih para pemain Korea. Oh, tercuri kali ini dari pemain Meksiko, ke sebelah kiri lagi kepada Quininos. Back pass lagi jauh ataupun tersentuh tadi pemain dari Korea Selatan. Kiper kali ini masih mencari kawan, dorong ke sebelah kiri kepada Gallardo. Umpan lagi ke tengah kepada Alvarez ataupun Vasquez kali ini. Dorong lagi ke tengah, masih para pemain dari Meksiko. Gallardo dari sebelah kiri, umpan lagi ke depannya kepada Quininos. Ditabrak tadi meskipun bukan sebuah pelanggaran, hanya lemparan ke dalam saja oleh pemain nomor 2 Dayani Lee dan Bus Lee. Dua pemain disiapkan, nomor 11 dan juga 15 dari tim Meksiko. Nomor 11 ada Santiago Jimenez akan menggantikan Jimenez, Raul Jimenez, dan juga tadi pemain nomor 15 akan menggantikan pemain nomor 25 dari Meksiko yang akan mengisi posisi di babak kedua ini. Kita nantikan pergerakannya, apa yang bisa dilakukan oleh kedua kesebelasan setelah melakukan pergantian menarik ini. Jimenez dan Alvarado digantikan tadi oleh dua pemain yang masuk, Jimenez dan Reves. Kali ini Korea Selatan dari sebelah kiri masih melalui pemain mereka yakni Giu, dorong lagi ke tengah kepada Kim kali ini, sebelah kanan lagi kepada Lee Hanbum. Ke depan didorong lagi satu pemain dari Korea Selatan, bukan pelanggaran, arahkan kepada Lira kali ini. Lira kaki kiri, sebarkan lagi ke depan kepada Quininos. Lee Kang In kali ini dorong ke depan, berbahaya satu pemain dari Korea Selatan, tetapi diusir dengan baik lari oleh para pemain dari Meksiko. Gallardo kali ini dari sebelah kiri ke tengah lagi kepada Vasquez, dorong kali ini kepada kiper Rangel, back pass kali ini tadi atau sodorkan lagi ke kepada nomor 15 yang baru masuk tadi di babak kedua. Dorong kali ini pemain sangat berbahaya dari Meksiko, tetapi pengamanan tadi dilakukan oleh para pemain Korea Selatan kepada kiper dari Korea Selatan, yaitu Kim Seung-yu. Dorong kali ini build up serangan kembali para pemain dari Korea Selatan, memasuki menit ke 81. Yuk tadi pada Kim Min Jae, masih look lagi, dorong ke depan lagi para pemain Korea Selatan, terjatuh tadi, sengaja didorong oleh para pemain dari tim Meksiko, membuat pelanggaran yang harus dilakukan tadi, dan Gustavo Tejera menunjukkan peluit pelanggaran bagi tim Korea Selatan cepat dilakukan dari belakang. Kali ini masih kapten kesebelasan Kim Min Jae, arahkan lagi ke sebelah kanannya kepada Lee Han Bum. Lee Han Bum kepada Lee Min Jae kembali, masih Lee Min Jae, umpan lagi ke sebelah kiri kepada pemain Gi Han Yuk. Kali ini masih kali ini Gi Han Yuk, umpan ke depan yang dimaksud dalam satu pemain dari Korea Selatan, diamankan tadi dari sebelah kanan oleh para pemain dari Meksiko, dan hingga memasuki menit ke 82 ini Meksiko masih unggul 1-0 dari Korea Selatan.
3: Ya, kembali Meksiko ataupun Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi dari sisi sebelah kiri Lee Kang In. Kalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan oleh Alvarez tadi, meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam, langsung pendek saja kali ini Kim Min Jae, kapten dari Korea Selatan, masih menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kirinya ada Han Bum, kembalikan kepada Kim Min Jae, pindahkan lagi bola kepada Han Bum. Kali ini Korea Selatan berhasil dicuri oleh Julian Quinones, namun masih Julian Quinones, pindahkan bola ke tengah kepada pemain dari Meksiko, tarik bola ke belakang kepada kapten Edson Alvarez, pindahkan kepada Johan Vasquez, tarik bola ke belakang kepada kiper Raul Rangel, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara, terjatuh salah seorang pemain dari Meksiko, nampaknya Sanchez tadi masih kesakitan sambil memegang kepala belakangnya tadi Sanchez setelah terlibat duel di udara tadi dengan Eun Jisung tadi nampaknya, namun bukan sebuah pelanggaran. Kembali Meksiko melakukan pergantian pemain, Huerta dimasukkan menggantikan Quinones yang beberapa kali tadi tusukan-tusukannya sangat membahayakan lini pertahanan dari Korea Selatan. Huerta siap-siap dia. Masih Meksiko lempar bola jauh ke depan Huerta. Oh, nampaknya harus diulang tadi lemparan ke dalam. Masih Korea Selatan coba membangun serangan dari pertahanan mereka. Kim Min Jae pindahkan bola kepada Han Bum. Masih Han Bum menguasai bola tengah kepada pemain Cho Kyu Sung tadi. Oh, umpan yang tidak akurat tadi maksudnya kepada Hwang Hee-chan, namun dengan mudah tadi ditangkap oleh Raul Rangel yang sejauh ini masih aman gawangnya atau belum kebobolan oleh para pemain dari Korea Selatan. Raul Rangel siap-siap tendang bola jauh melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan. Jadi duel tadi Jimenez berhasil merebut bola. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan, Jimenez masih menguasai bola di lapangan tengah, kirimkan umpan terobosan tadi, tendang langsung, hampir saja tadi pemain Santiago ataupun pemain Obed Vargas tadi masuk tadi menggantikan Luis Romo tadi, hampir saja membuat gol, namun tendangannya tadi yang cukup keras berhasil tadi ditepis oleh kiper Korea Selatan Kim Seung-yu. Masih Kim Seung-yu, tendangan gawang pendek saja kepada Kim Min-jae, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Lee Ki-hyuk, tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Wang Hee-chan tadi, jadi perebutan bola jatuh di kaki para pemain Meksiko. Tendang bola jauh ke depan, jadi duel kali ini Jimenez menguasai bola, masih Jimenez halau saja jauh ke belakang kepada kiper Kim Sing-ju. Masih Kim, pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kanan yang Yun In. Umpan lagi pendek, bermain-main bola di belakang kali ini Korea Selatan. Wang Hee-chan yang sudah mundur jauh ke belakang, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Jae-sung atau Wang Hee-chan tadi, masih bermain-main Kim Min-jae di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Lee Kang-in, masih Lee Kang-in, kembalikan bola ke tengah kepada Oh Hyun-kyu tadi, kembali Lee Kang-in masih menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada yang Yun In, kirimkan umpan kosong, sebuah sundulan, oh masih berhasil ditepis, oh hampir saja, hampir saja Cho Kyu-sung menyambut umpan crossing tadi dari sisi sebelah kiri dengan sundulannya tadi, namun berhasil ditangkap ataupun berhasil menciptakan kemelut di mulut gawang dari Meksiko. Namun masih tadi dengan cukup sigap tadi dihalau dengan kaki dari Raul Rangel tadi, sambil terjatuh tadi Raul Rangel berhasil kembali menangkap bola. Bola rebound tadi hampir saja berbuah gol, namun dengan sigap tadi langsung terbangun sambil menangkap bola dari sundulan Cho Kyu-sung tadi, hampir saja, namun cukup bekerja keras nampaknya Raul Ranger tadi, sedikit mengalami cedera dan sudah mendapatkan perawatan medis tadi di tengah lapangan pertandingan tadi. Kiper dari Meksiko Raul Ranger, dan saudara pendengar, tadi juga Meksiko berhasil menciptakan satu peluang emas dari tendangan jarak jauh Obed Vargas, namun berhasil digagalkan tadi oleh kiper dari Korea Selatan. Kali ini Raul Rangel tendang bola jauh ke depan kepada Guterres tadi maksudnya, atau Santiago Jimenez tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea, Kim Sung-kyu. Pendek saja kepada Han Bum-lee, kembalikan kepada Kim, pendek kepada Kapten Kim Min-jae, kembalikan kepada kiper Kim Sung-kyu, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja tadi oleh Yang Yun-in tadi atau Kyu-sung tadi, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam, siap-siap dilakukan oleh Jesus Gallardo. Lempar bola jauh ke depan, ada Jimenez di sana, terjadi duel bola udara, kembali bola jatuh di kaki Santiago Jimenez. Tidak akurat tadi penguasaan bola dari Jimenez karena di pressing cukup ketat tadi oleh dua pemain dari Korea Selatan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Siap-siap Han Bum-lee lakukan lemparan ke dalam, lempar bola jauh ke depan, ada Wang Hee-chan di sana, dihalau saja tadi bola, terjadi duel bola udara, dihalau kembali, bola jatuh di kaki kapten dari Meksiko Alvarez, masih Alvarez, terjatuh Alvarez, nampaknya bukan sebuah pelanggaran dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Nampaknya tadi Alvarez terjatuh setelah di pressing cukup ketat tadi. Lemparan ke dalam, Gallardo, masih Meksiko menguasai bola, masih Meksiko bermain dengan nomor 21 Huerta. Kali ini mencoba menusuk dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan, atau sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan, dibuang saja dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan, Han Byung. Ya baik saudara pendengar, sudah memasuki menit tambahan waktu babak yang kedua, di mana tambahan waktu yang diberikan adalah 6 menit. Dan sejauh ini Meksiko masih berhasil unggul dengan skor 1-0, di mana gol tadi dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 babak yang kedua. Kali ini Korea Selatan kembali coba membangun serangan. Lee Kang In pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Eun Jisung tadi, maksudnya kirimkan umpan crossing tadi Eun Jisung, namun dihalau saja tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Meksiko. Siapakah yang akan melakukan? Eun Jisung nampaknya bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Oh, Lee Kang In nampaknya memberi isyarat kepada kakaknya, Lee Kang In. Ada 6 hingga 7 pemain Korea Selatan yang sudah berada dalam kotak penalti. Tendangan, sebuah peluang tadi berawal dari tendangan sudut. Nampaknya Han Beum Lee tadi yang menyambut bola umpan crossing ataupun bola yang melambung memasuki kotak penalti dari Meksiko, disundul saja, namun beruntung tadi atau sayang sekali sundulannya masih melenceng jauh di gawang dari Meksiko. Kali ini di tengah lapangan pertandingan terjatuh tadi Santiago Jimenez setelah terlibat duel bola udara tadi dengan Kim In-jae. Kali ini Korea kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Eun Jisung tadi, masih Jisung kirimkan umpan, ada Wang Ijan, terjatuh Wang Ijan, dicuri tadi bola. Kali ini Eric Lira tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Jimenez, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Korea Selatan. Kali ini dari sisi sebelah kanan Korea Selatan mencoba membangun serangan, pindahkan bola belakang lagi kepada Han Beum, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Lee Ki-yuk, depan kepada Lee Kang In, masih Lee Kang In kuasai bola, umpan crossing memasuki kotak penalti dari Meksiko, sundulan langsung, lagi-lagi peluang emas yang didapat Korea Selatan masih belum menemui sasaran tadi, sundulan dari Cho Gyu-sung tadi. Sundulan dari Cho Gyu-sung membentur pemain Meksiko dan hanya menjadikan tendangan sudut. Kembali Lee Kang In melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Meksiko, memberi isyarat kepada rekan-rekannya. Lee Kang In masih bersiap-siap, ada 6 hingga 7 pemain Korea yang sudah berada dalam kotak penalti Meksiko. Lee Kang In bersiap-siap tendangan sudut dengan kaki kirinya. Lee Kang In tendang bola melambung di dalam kotak penalti dari Meksiko, dibuang saja, dihalau jauh tadi oleh Juan Vasquez tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Sudah memasuki menit keempat tambahan waktu di babak yang kedua ini, dan sementara ini Meksiko masih unggul 1-0. Kali ini kiper dari Korea Selatan tendang bola jauh ke depan mendekati kotak penalti dari Meksiko, dihalau saja tadi oleh sundulan kepala, terjadi duel perebutan bola, kembali bola jatuh di kaki Lee Kang In dari sisi sebelah kiri dengan umpannya tadi, maksudnya kepada Wang Chan, dihalau lagi-lagi, bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Korea Selatan di lapangan tengah yang kini mengurung pertahanan dari Meksiko. Kembali Wang Ichan yang tadi, yang Yun In dibuang saja tadi oleh Jesus Gallardo, menciptakan ataupun hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Nampaknya bersiap-siap pemain Korea Selatan yang akan melakukan lemparan ke jauh. Dilap saja tadi bola dengan handuk. Bersiap-siap pemain dengan nomor punggung 25, Yeo Jung Sung, lempar bola mendekati kotak penalti dari Meksiko. Dihalau saja oleh Jimenez tadi. Kembali bola jatuh di kaki Kim In Jae. Masih tendang bola jauh ke depan. Ada kiper dari Meksiko yang sigap tadi langsung meninju bola jauh. Terjadi duel. Kali ini Meksiko berusaha melakukan ada Vargas. Berlari dia mendekati kotak penalti dari Korea. Oh, hampir saja Obed Vargas tadi lari sendirian dia. Ada dua pemain Korea tadi yang sudah tertinggal tadi. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira dari Uruguay meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan antara Meksiko menghadapi Korea Selatan. Brasil unggul, Meksiko

0: kembali dengan komentator Bung Nova Arifianto. Bung Nova, Anda melihat seperti apa? Sebenarnya Korea Selatan ini tidak bermain buruk pada pertandingan pagi hari ini, namun mereka berhasil apa ya, kecurian atau apa bahasanya?
1: Kurang beruntung tadi juga
0: disebut. Kurang beruntung. Mereka kurang beruntung setelah tadi kiper Korea membuat blunder tadi dan tercipta gol. Anda melihat seperti apa permainan dari Korea dulu pada pertandingan pagi hari
2: ini? Iya, ini kalau peribahasa karena ini last titik rusak susu sebelahnya ya. Ini tadi sayang sekali Kim Seung-gyu yang sebenarnya bermain bagus, dia harus melakukan sebuah blunder tadi bertabrakan dengan rekannya sehingga Luis Romo bisa menjaringkan bola dengan mudah. Korea sendiri sebetulnya bermain cukup baik. Setelah tertinggal, Korea kemudian bisa merespons dengan melakukan pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Hong Myung-bo, dan tadi pemain-pemain pengganti seperti Oh Hyun-gyu juga ada tadi, Choi Gwe-sung itu mencetak peluang yang benar-benar hampir membuat penonton kecewa ya di Stadion Guadalajara.
1: Ya, saya meng-highlight memang tadi kata-kata Anda, Bung Nova, siapa yang menggunakan, yang mendapat kesalahan, dia akan dihukum, dan benar terjadi ya untuk Korea Selatan ya, Bung.
2: Iya, memang di pertandingan sekelas Piala Dunia ini para pelatih, para pemain sudah dituntut untuk menampilkan permainan terbaik mereka, dan ya ketika ada sedikit kesalahan maka lawan akan pasti memanfaatkan hal itu. Dan kini Meksiko memimpin klasemen grup A dengan 6 poin, itu artinya Meksiko sudah mendapat tiket ke babak selanjutnya, babak 32 besar. Sementara Korea Selatan sendiri masih punya kesempatan untuk melaju ke fase gugur, dan di pertandingan terakhir nanti Afrika Selatan akan menjadi lawan selanjutnya bagi Korea Selatan, sementara Meksiko akan menghadapi Ceko.
1: Ya, melihat tadi ada peluang sangat emas, bahkan double save dilakukan oleh Raul Rengel ya. Bagaimana Anda melihatnya transfer tadi?
2: Ya, memang itu artinya pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Hong Myung-bo berjalan dengan sesuai harapan. Namun memang untuk mencetak gol masih belum bisa, tapi permainan menyerang yang diharapkan memang terjadi di menit-menit 30 menit terakhir ya. Dan memang Raul Rangel ini tidak makan gaji buta ya. Artinya pemenang bukan hanya ditentukan oleh gol Luis Romo, tapi juga oleh para pemain Meksiko, baik pemain yang ada di line up, starting line up, maupun pemain-pemain cadangan yang masuk pada babak kedua.
1: Kalau harus memilih satu pemain, siapa yang memang menjadi man of the match pada pertandingan kali ini, Bung?
2: Ya, untuk man of the match sendiri cukup ramai ya. Karena Luis Romo jelas adalah pencetak gol tunggal, tapi juga Meksiko juga ada Quiñones tadi main bagus juga. Kemudian ya tentunya Raul Rangel dengan penyelamatan yang gemilang tadi pada menit-menit menjelang akhir. Dan di Korea sendiri sebenarnya Lee Kang-in juga main cukup bagus, meskipun tidak berhasil mengantarkan Korea Selatan meraih kemenangan pada laga hari ini.
0: Ya, kalau tadi saya sempat menyebut bahwa Korea Selatan bermain cukup baik, karena dari penguasaan bola juga Korea juga unggul 54% dan Meksiko hanya menguasai 38% penguasaan bola. Namun di atas lapangan penguasaan bola adalah bukan hasil akhir, karena hasil akhir sebuah pertandingan adalah pemain yang mampu mencetak gol dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Nah, kalau Anda melihat ini Meksiko sudah lolos, sudah memastikan tiket untuk lolos ke babak selanjutnya. Ini apa yang harus dilakukan oleh Korea Selatan yang sebelumnya juga di pertandingan sebelumnya berhasil menang 2-1 ya dari Ceko nih. Apa yang harus dilakukan oleh Korea Selatan setidaknya bisa mengamankan tiket yang kedua di grup A ini?
2: Ya, sepertinya Korea Selatan nanti akan melawan Afrika Selatan dengan memainkan tim terbaik mereka. Mungkin Hong Myung-bo akan tidak akan mengganti pemain-pemain terbaiknya. Never change the winning team ya mungkin ya. Hong Myung-bo akan menempatkan lagi pemain-pemain seperti Lee Kang-in, Lee Jae-sung, dan Son Heung-min sejak menit pertama pada saat melawan Afrika Selatan nanti. Karena kita lihat Afrika Selatan juga sepertinya merupakan kesebelasan yang berada levelnya di bawah baik Ceko maupun Meksiko yang sudah menjadi lawan bagi Korea Selatan dalam dua pertandingan sebelumnya.
1: Kalau melihat

0: Dengan kesuksesan Meksiko meraih poin penuh ya dalam dua pertandingan ini, apakah faktor tuan rumah dalam tanda kutip juga memang mendapatkan porsi besar pada Meksiko?
1: Ya, dukungan supporter tuan rumah tentu tidak bisa disepelekan ya. Bagaimana tadi riuh rendah supporter begitu terasa di Stadion Guadalajara, dan mungkin itu jadi salah satu yang membuat pemain dari Korea Selatan deg-degan juga ya. Tapi yang jelas di atas lapangan memang Meksiko menunjukkan kualitas mereka, menunjukkan kualitas sebagai kesebelasan penghuni peringkat 14 di ranking FIFA.
0: Ya, pada laga selanjutnya pun Meksiko mungkin tidak akan mengundurkan juga kekuatannya ya untuk memang berada di puncak klasemen mungkin ya Bung Nova.
1: Iya. Kalau melawan Ceko nanti mungkin Meksiko, menurut saya Meksiko memiliki kedalaman pemain yang cukup baik ya. Jadi mungkin ada sedikit 1-2-3 pergantian pemain untuk menjaga kondisi fit, kondisi pemain mereka, yang salah satunya yang diandalkan seperti Raul Jimenez atau Julian Quiñones atau Edson Alvarez di lini belakang. Dan untuk meraih posisi pertama di grup A ini memang jadi tujuan ya bagi pelatih Javier Aguirre, yang ingin memastikan terlebih dahulu yang penting lolos dulu dari fase grup, dan untuk pertandingan selanjutnya kita pikirkan nanti begitu.
0: Makanya mungkin 4 sejajar back ini patut juga diberi kredit ya, karena
2: pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz ya, yang dipancar luaskan melalui jalan radio nomor 1 Kota Pangindah Singkil Utara, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk pagi ini pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia bagian Barat ya, Anda masih bersama saya Muhammad Budi Simanjuntak sampai di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tadi kita baru saja mendengarkan siaran langsung bola, yaitu Meksiko melawan Korea Selatan ya. Dan untuk skornya tadi 1-0 pendengar. Untuk saat ini kita ya akan mengikuti program RRI Singkil, yaitu dialog Islami dengan tema membentuk keluarga sakinah, yang di mana kita telah menghadirkan Ustaz ya, yaitu Ustaz Rahmadin Manik SPD. Dan di dialog agama ini ataupun kajian Islami nanti kita lebih kurang durasinya sekitar 45 menit sampai 60 menit ataupun 1 jam pendengar. Kita sapa untuk Ustaz yang sudah ada di hadapan kami pendengar. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustaz pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, tetap semangat Ustaz.
1: Tetap
0: ya.
1: Semangat.
0: Iya, di akhir pekan ya. Oke. Untuk pagi ini kami persilahkan Ustaz untuk mengawali, yaitu dialog kajian Islami kita yang bertemakan membentuk keluarga sakinah. Kami persilahkan Ustaz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadza nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum wa min anfusikum wa azwaja litaskulu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, hamba Allah, sidang pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah senantiasa memuja, memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya lah kita dapat beraktivitas, mampu melaksanakan rutinitas, mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sebagai suri tauladan kita, sebagai junjungan kita, sebagai panutan kita. Jika kita terlepas daripada sunnah-sunnahnya, maka kita sesat selamanya. Jika kita ingin atau selalu mengikuti sunnah-sunnah dan perintahnya, maka kita akan selamat daripada azab. Kaum muslimin, hamba Allah, rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang keluarga sakinah. Sebenarnya apa sih keluarga sakinah itu? Menurut Imam Al-Ghazali, keluarga sakinah yang dibangun atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah menurut Imam Al-Ghazali. Kalau kita artikan dengan sederhana, yang namanya keluarga itu ya berarti sudah ada ikatan, baik itu ikatan ya keturunan, ikatan darah, ikatan dengan cara ucapan, sehingga terjadilah yang namanya keluarga. Pendengar rahimakumullah, di sini sebagaimana yang telah saya bacakan dalam surah Ar-Rum, di mana artinya dan hendaklah ada tanda-tanda kebesarannya, yaitu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan manusia dan berpasang-pasangan. Allah ciptakan kita dan berpasang-pasangan. Sebenarnya sebelum kita dipasang-pasangkan, Nabi Adam pun pada saat dia masih di surga masih sendiri waktu itu. Kemudian dia melihat burung yang berdua-duaan, artinya dia bisa bercakap-cakap, bercerita, berbagi dan lain sebagainya, sehingga dia meminta kepada Allah ingin berpasang-pasangan, sehingga Allah ciptakanlah yang namanya Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Pendengar rahimakumullah, dalam Al-Quran ini menginformasikan kepada kita bahwa memang kita ini tidak terlepas daripada pasangan hidup. Tidak terlepas daripada pasangan hidup. Kita harus ada tempat bercerita, berbagi duka, bahagia. Nah, itu adalah merupakan keluarga. Kemudian Allah titipkan lagi kepada kita, pasangan kita, agar kita menjadi tentram. Umpamanya kalau kita sendiri-sendiri misalnya, rasanya tidak lengkap dalam hidup kita kalau tidak ada yang mendampingi kita. Makanya Nabi Adam itu minta kepada Allah ya pasangan, sama dengan kita ini. Itulah pasangan keluarga kita atau istri kita. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Kemudian Allah titipkan setiap jiwa manusia rasa cinta, kasih dan sayang. Mohon maaf, ketika hewan saja ya, Allah titipkan rasa cinta terhadap anaknya. Contohnya ayam atau kambing. Dari bertelur, meneteskan telur sampai beranak, dia akan jaga, dia akan lindungi dari terik panas matahari maupun hujan, sehingga sampai besar dia tetap melindungi. Itu karena cinta terhadap anaknya. Nah, begitulah sebaliknya. Kalau ada manusia tidak cinta, tidak sayang kepada keluarganya, lebih-lebih anaknya, maka dalam hadis Rasul itu lebih rendah daripada hewan. Coba bayangkan, kalau ini yang terjadi kepada setiap manusia. Padahal rasa cinta, kasih dan sayang itu adalah fitrah. Allah sudah titipkan lewat Al-Quran surah Ar-Rum ini. Ya, titipkan rasa cinta, kasih dan sayang. Makanya kita sebagai manusia, tanamkanlah rasa cinta, kasih, sayang setiap jiwa manusia. Kemudian itulah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Nah, ini kembali kepada kita. Jika kita mau mempelajari ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah, begitu juga hadis Rasulullah, ya, kita tidak bisa terlepas daripada yang dua hal ini. Kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah, Itulah segelintir salah satu yang dicontohkan dan diinformasikan lewat Al-Quran untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhusus dalam berkeluarga. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan kepada kita sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah ini adalah tujuan kita, tujuan setiap manusia yang berkeluarga. Di sini kita akan menjelaskan apa sih sebenarnya sakinah. Sakinah mawaddah warahmah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sakinah berarti ketenangan, ketenangan jiwa hati kita. Di mana dalam berkeluarga itu rasa tenang tentram dalam hati setiap keluarga itu adalah tujuan kita. Itulah sakinah, merasa atau mendapatkan kenyamanan dan ketenteraman. Kemudian mendapatkan kedamaian dalam hidup. Ya, dalam berkuat tidak ada cekcok, tidak ada masalah, tidak ada gangguan apapun dari luar. Pokoknya dia merasa damai dalam keluarga itu. Itulah yang namanya sakinah. Kemudian dia juga merasakan aman dalam keluarga. Terlindungi dalam keluarga. Ada yang bertanggung jawab dalam keluarga itu. Contohnya anak kita, istri kita. Ada yang membimbing, ada yang melindungi, ada yang mengarahkan. Itu berarti ada rasa kenyamanan dalam rumah tangga. Itulah ada, adalah sakinah dalam rumah tangga. Kemudian suasana rumah penuh dengan keharmonisan, harmonis dalam rumah tangga. Ini sering terjadi ketika ada orang yang berkeluarga. Memang sudah baik itu terkadang baru menikah, sudah menikah, namun keharmonisan itu tidak didapatkan. Disebabkan apa? Mungkin dalam rumah tangga itu ada yang tersimpan egois, tidak ada yang memperhatikan perasaan pendamping kita, istri kita. Yang dibutuhkan dalam rumah tangga itu adalah kita harus terbuka. Jangan menutup diri. Kalau ada sesuatu, ceritakan kepada istri kita. Jangan kepada orang lain. Kalau kita bercerita kepada orang lain, otomatis aib kita akan diketahui orang. Tapi berceritalah, berbagilah kepada pasangan kita, istri kita. Kalau kita setiap hari bercerita, bercanda gurau, disitulah terlihat keromantisan dalam rumah tangga. Ini terkadang banyak dalam keluarga. Masalah urusan rumah tangga sudah dipastikan itu urusan istri. Baik itu ya memasak, menyuci, lain-lain sebagainya, mengurus anak, itu urusan istri. Itu prinsip yang salah. Sesungguhnya kerjaan rumah tangga itu adalah kerjaan bersama antara suami dan istri. Jangan dibebankan kepada istri. Kalau kita lihat dari sisi capek ya, kita lihat dari sisi capeknya, lebih capek lagi istri daripada suami. Kenapa? Pekerjaannya itu tidak pernah henti-hentinya. Mulai dari bangun subuh, mengurus anak, menyuci, nyuci piring, nyuci baju, setrika. Tidak ada istirahatnya. Sampai sore, masak lagi, segala macam. Apakah sehari saja yang dilakukan? Tidak selamanya. Selamanya selagi hayat masih di kandung Allah. Itu kerjaan setiap hari. Makanya saya katakan bahwa capek itu cenderung kepada istri daripada suami. Suami juga capek, bukan tidak capek-capek. Tapi kalau kita lihat dari kacamata kita, lebih ringan kerjaan suami. Suami hanya bertanggung jawab lahir dan batin. Kebutuhan dalam rumah tangga adalah kewajiban suami. Kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah. Kemudian ciri-ciri yang sakinah ini, suasana damai. Damai dalam rumah tangga, tentram dalam rumah tangga, saling memahami suami dan istri. Saling mengerti dan memahami. Ini terkadang yang sangat sulit kita rasakan. Ya, memahami keadaan. Tidak mengerti, tidak pengertian. Ini yang susah. Sulit. Ya. Sulit sekali kalau ada dalam rumah tangga tidak saling mengerti. Kemudian ciri-ciri keluarga yang sakinah itu adalah dalam rumah tangga itu ya ditanamkan rasa sabar. Yang namanya dalam rumah tangga itu masalah sudah pasti berganti. Bahkan ya bertambah terus masalah, itulah keluarga. Maka intinya dalam rumah tangga itu adalah sabar. Sabar menghadapi masalah dalam rumah tangga, sabar menghadapi anak dalam masalah, sabar menghadapi keluarga istri kita ketika ada masalah. Intinya adalah tanamkan dalam diri setiap kepala keluarga sabar. Kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah. Kemudian yang kedua setelah sakinah yaitu mawaddah. Tujuan kita adalah mawaddah. Apa itu mawaddah? Rasa cinta. Cinta terhadap pasangan, cinta terhadap keluarga, cinta terhadap ibadah, cinta terhadap diri sendiri. Itu adalah pengertian daripada mawaddah. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, apa itu mawaddah? Mawaddah berarti cinta kasih yang tumbuh dari hati. Cinta tumbuh dari hati sanubari kita. Tidak cukup dari ucapan saja, tetapi cinta diucapkan dalam hati, kemudian diutarakan di mulut. Itulah rasa cinta atau mawaddah. Kepada siapa kita cinta? Ya, pada keluarga kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, baik keluarga dari istri maupun keluarga dari suami, harus kita cintai, harus penuhnya kita berikan rasa cinta. Kemudian yang kedua, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara mengikuti seluruh perintahnya, menjauhi segala larangannya. Bagaimana caranya? Ya, beribadah. Ya, cinta kepada Allah dengan cara beribadah. Baik itu sholat, kemudian berpuasa, zakat, infak, sedekah. Kalau ini yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah ini, maka kita sudah dikategorikan orang yang cinta kepada Allah. Sebaliknya, jika ada umat yang tidak melakukan perintah Allah ini, berarti dia tidak cinta kepada Allah. Ya? Buktikan dengan perkataan dan perbuatan. Perbuatan itulah solat. Berkomunikasi kepada Allah. Kalau ada masalah, ceritakan kepada Allah. Masalah dalam keluarga, ceritakan kepada Allah. Kalau sudah Allah yang berkehendak, semuanya akan mudah. Jangan bercerita kepada orang lain, yang ada tambah masalah. Kaum muslimin sedang pendengar rahimakumullah. Kemudian terwujudnya seluruh keinginan kita, ya. Kalau ada dalam rumah tangga itu kan ada sebuah keinginan dalam rumah tangga. Kalau kita penuhi, ya itulah sebuah tujuan yang harus diwujudkan oleh dalam keluarga. Kemudian ciri-ciri daripada mawadah ini adalah saling mencintai. Ciri-cirinya ketika kita melihat rumah tangga tetangga atau saudara atau siapa, kalau kita melihat mereka saling akur, saling cinta, saling berbagi, berarti itu rumah tangganya adalah penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan kasih sayang. Itu ciri-cirinya. Serta setia. Nah, terkadang ini yang sering terjadi dalam rumah tangga. Kata-kata setia ini kadang terbatas. Aku setia kepada suamiku, saya setia dengan istriku. Padahal terkadang kebanyakan itu diucapkan hanya di depan mata saja. Di belakang lain. Ini harus kita hindari. Kalau kita mau mendapatkan cinta kasih setulusnya dalam rumah tangga, maka setia selama-lamanya. Tidak ada duanya. Hanya satu untuk selamanya. Kemudian menjaga hubungan, mengutamakan kepentingan keluarga. Nah, ini yang seharusnya kita lakukan. Kita mementingkan kebutuhan pribadi itu memang sangat dianjurkan, tapi lebih kita pentingkan kebutuhan keluarga. Ya. Ini terkadang banyak masalah di luar. Yang namanya sudah berkeluarga, ya orang tua sudah bertambah. Orang tua sendiri, mertua sudah menjadi orang tua. Ini yang harus kita terapkan dalam rumah tangga. Pentingkan keluarga daripada yang lain. Kaum muslimin pendengar rahim.

tentang warahmah. Apa itu warahmah? Warahmah berarti kasih sayang yang lebih dalam. Kasih sayang lebih dalam. Ya, kalau kita apakah kita berkeluarga itu sayang? Ya, kita sayang, cinta. Tetapi yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali ini lebih daripada itu. Artinya kita sayang kepada diri kita, lebih sayang kepada keluarga kita. Makanya dikatakan kata-kata lebih. Artinya sepenuh jiwa kita, tidak ada istilah hanya diucapkan saja. Harus sepenuh jiwa. Kemudian saling mendoakan dalam konteks syariat, saling mendoakan, suami mendoakan istri, istri pun selalu mendoakan suami. Apa yang didoakan? Tentunya hal yang baik. Suami pergi kerja, doakan, ya Allah, selamatkanlah suamiku, murahkan rezekinya, sihatkan badannya. Itu adalah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Doakanlah suami. Walaupun suami tidak tahu, pergi berangkat dia sholat duha, apakah setelah sholat wajib, doakan dia. Begitu juga sebaliknya. Kalau suami, ya pada saat usai sholat wajib, doakan istri kita. Selamatkanlah istriku, panjangkan umurnya, sudah lelah mengurusi kami, mengurusi anak kami, menjaga rumah tangga kami, maka panjangkanlah umurnya, sehatkanlah dia. Makanya kita dianjurkan saling mendoakan. Mendoakan suami, mendoakan istri. Kemudian mengasihi tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Artinya tidak ada embel-embel. Pokoknya kalau kita kasih sayang kepada istri kita, ya tidak ada syarat apa-apa. Pokoknya sepenuhnya karena Allah. Tidak ada karena seseorang. Tidak ada karena paksaan. Ya, tidak ada. Artinya kita memang setulus hati, sepenuh hati kita kasih sayang kepada pasangan kita. Kemudian, ini sering juga terjadi. Saling memaafkan. Warahmah, saling memaafkan, dikategorikan saling memaafkan. Dalam rumah tangga itu, tidak selamanya dalam rumah tangga itu akur dan baik. Ada kalanya rasa jenuh, ada kalanya kita benci, ada kalanya kita marah, berantem. Itu masalah dalam rumah tangga. Makanya intinya ketika ada masalah dalam rumah tangga, saling memaafkan. Ini terkadang yang susah kita lakukan. Gengsi dalam rumah tangga. Padahal tuh sudah tahu salah, tapi tidak mau minta maaf. Maka pada kesempatan ini, minta maaf itu adalah perbuatan mulia. Ketika kita salah, maafkanlah suami kita, maafkanlah istri kita. Kaum muslimin hamba Allah, pendengar rahimakumullah. Kemudian dalam rumah tangga itu juga harus kita tebar kebaikan. Ya, melakukan kebaikan. Baik itu dengan ucapan kita jaga, kemudian dengan perbuatan saling berbagi, kemudian akur dalam rumah tangga. Kemudian sanak saudara, orang tua. Kalau orang tua datang, maka tebar senyum. Walaupun dalam keadaan kita sulit, ekonomi sulit, jangan lupa senyum, tebarkan kebaikan, ucapan yang baik, kata-kata yang baik, yang tidak menyentuh hati orang lain. Kemudian

0: Semua hal ini tetap berlandaskan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masalah, kalau ada dalam rumah tangga itu ya namanya ujian, tetap mengadu kepada Allah. Bercerita kepada Allah. Jangan bercerita di Facebook, di medsos, itu tidak bagus. Yang ruginya nanti kita, bukan orang lain. Orang tahu keadaan rumah tangga kita, aib kita. Makanya kalau bercerita, itulah istri kita cepat bercerita curhat, bukan orang lain. Ya, dalam sholat kita itulah cerita kepada Allah, ceritakan, nampakkan apa masalah dalam rumah tangga. Insya Allah Allah akan berikan solusinya. Pendengar rahimakumullah, itulah pengertian daripada sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan setiap keluarga yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian saya kembalikan kepada studio. Demikian.
1: Baik. Terima kasih Ustaz atas paparannya. Pendengar, baru saja kita dengarkan yaitu kajian Islami ataupun dasar-dasar ya untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, gitu lebih kurang pendengar ya. Dan yang disampaikan oleh Ustadz Rahmadin Manik SPD. Nah, pendengar, untuk Anda mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan tema kita ya, untuk membentuk keluarga sakinah ini seperti apa. Nah, kami terima untuk layanan telepon. Ya, mungkin Anda ingin bertanya di 0823-7297-5892 ataupun 0858-3470-5558. Nah, Ustadz, tadi ada beberapa poin yang memang sangat baik ya, mungkin untuk kami sendiri di sini untuk renungan gitu ya Ustadz ya. Nah, di samping itu Ustadz, mungkin apa nih menurut Ustadz tantangan terbesar untuk generasi sekarang ini ya dalam membentuk keluarga sakinah, dan mungkin bagaimana mengatasinya, mungkin yang terbesar apa kira-kira masalahnya ya, Ustaz?
0: Kalau berbicara masalah tantangan dalam rumah tangga itu sebenarnya banyak. Salah satunya lah tantangan ekonomi. Ini yang membuat sering terjadinya percekcokan dalam rumah tangga. Disebabkan apa? Sebelumnya pada saat dia masih ya sendiri ya, belum menikah, dia dibutuhkan diberikan kebutuhan setiap hari, terkadang berlebih. Namun pada saat ketika dia sudah menikah, sudah berbeda. Sehingga dia tidak terima ketika sudah berkeluarga, kebutuhan sudah berbeda kemana. Kemudian ketika dia tidak mendapatkan sesuai dengan keinginan, disitulah terjadi masalah dalam rumah tangga. Itu berat. Itu adalah rintangan. Namun kalau kita menghadapi dengan sabar, ya insya Allah masalah akan ada solusinya. Kemudian tantangan selanjutnya dalam rumah tangga ini banyak. Ketika kita berumah tangga, masalah itu memang tidak terlepas daripada keluarga. Keluarga tidak terlepas daripada masalah. Ya, masalah kelakuan suami, kelakuan istri. Karena pada saat sebelum kita menikah, kita tidak tahu persis kelakuan suami, sifat asli suami dan istri. Kapan kita tahu? Pada saat menikah. Oh, rupanya begini, rupanya sifat asli abang ambuko, istri ambuko. Nah, dari situ itu adalah tantangan juga. Jadi intinya kita memang harus sabar menghadapi keluarga ini. Nah, itu rintangan. Belum lagi ya rintangan dari luar itu. Benar. Banyak. Banyak yang lainnya.
1: Intinya saling memahami ya,
0: saling Ustaz. Memahami dan sabar dalam menghadapi masalah.
1: Baik. Untuk kalau jujur juga perlu Ustaz ya. Kejujuran dalam rumah perlu. Tangga begitu ya. Ustaz ya. Karena banyak juga mungkin yang pecah gara-gara tidak jujur.
0: Tidak jujur, tidak terbuka.
1: Tidak terbuka kepada suami ataupun istri, suami kepada istri gitu. Ya. Baik. Nah, pendengar, masih ada beberapa menit ya untuk kami ataupun nanti Ustadz yang menjawab pertanyaan Anda. Anda bisa bergabung bersama kami di 0823-7295-5892 ataupun 0858-3470-5558. Baik, sudah ada masuk pesan singkat Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
0: Assalamualaikum.
1: Saya ingin bertanya katanya, bagaimana cara pasangan menjaga komunikasi yang sehat saat menghadapi konflik rumah tangga katanya Ustaz.
0: Baik, bagaimana caranya kalau ada masalah dalam rumah tangga agar menjalin komunikasi yang baik. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama itu ketika ada masalah dalam rumah tangga itu harus kita memaafkan, saling kita memaafkan. Masalah itu ya lumrah, khilaf itu biasa. Jadi ketika sudah ada masalah, maka saling memaafkan. Ketika suami salah, suami pertama memaafkan. Ketika istri salah, ya rangkul. Kalau sudah terjalin dengan rasa maaf memaafkan, ya sudah pasti komunikasi itu akan terjalin harmonis. Ya, itu. Jadi komunikasi itu akan terjalin baik, bagus ketika intinya sudah memaafkan tadi. Ya, itu sering terjadi. Terkadang ada orang yang sudah ada masalah berantem sampai 2 hari 3 hari tidak ngomongan. Ya, itu salah. Dalam rumah tangga tidak seperti itu. Ya, sehari saja kita tidak ngomong dengan pasangan kita, itu sudah berdosa. Apalagi sampai-sampai komunikasi tidak baik. Nah, itu. Jadi intinya adalah saling memaafkan. Dalam rumah tangga tidak terlepas dari masalah. Jangan pernah, artinya kalau rumah tangga itu tidak ada saling kepercayaan, ini juga menimbulkan masalah. Tidak percaya. Pokoknya kalau diberikan kesempatan belanja, ya harus diikutnya. Itu kayaknya. Disuruh keluar tablik sesuatu, diikutnya. Berarti tidak percaya. Berarti ini yang harus kita tanamkan dalam rumah tangga. Harus tanamkan kepercayaan terhadap pasangan kita.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dikarenakan terbatasnya waktu, kami persilakan Ustadz untuk mungkin memberikan closing statement, kata-kata penutupan ataupun pesan-pesan untuk para pendengar setia RRI Singkil pada hari ini Ustadz, dengan tema kita tadi membentuk keluarga sakinah.
0: Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit daripada kesimpulan tentang keluarga sakinah mawadah warahmah. Tentu yang pertama sekali adalah dalam rumah tangga itu ada masalah, kemudian sakinah mawadah warahmah itu adalah tujuan kita. Untuk mendapatkan tujuan itu, ya maka jalanilah dengan sesuai apa yang saya sampaikan tadi, dengan sikap sabar, saling memaafkan, saling pengertian. Insyaallah dalam rumah tangga itu akan mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ustadz dan pendengar untuk dialog kajian Islami. Kita cukupkan sampai di sini ya, dengan tema tadi membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah. Dan terima kasih juga Ustaz telah mengisi acara ini ya, Ustaz Rahmadin Manik SPD. Di lain waktu kita akan kembali berjumpa Ustaz ya, masih di program Kajian Islami yang akan datang. Baik, akhir kata Saya Muhammad Mulyadi Simanjunta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Piala Liga Grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat ini hari waktu Indonesia Barat. Double Bisseko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat

0: Nazis im Mittelpunkt der Politik. Das ist ein Kollege Miroslav Kolbek, na kurze Sali v Žiline.
1: To také výsledek samozřejmě nás mrzí, protože...
2: Já jsem tu kamy mě sali na silně. Karna se rasa kita kamy sudah percaya diri. Dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalahan yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
0: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Sekor dan Afrika Selatan masing-masing menang.

0: Sergila di Grup B. Swiss sukses menit 6 pertama. Usai menggelas posnya dan berhasil ke final 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Bres, Johan Mazandi, Ruben Vargas, dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ernie Mahne. Tapi Swiss murah yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
1: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
0: Di laga lainnya, Kanada tampil berkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di putaran kedua, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir Grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di Grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Piala Dunia. Gelandang Kanada Ismael Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia.

0: Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: terbesar di dunia. Ketua DPD Pertuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Pertuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
1: Tiap malam kalau ada acaranya, orang itu ada yang hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Biasanya berteriak mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan. Karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, membawa bola, begini. Pokoknya bisa menyambung lah ke

dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janice dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janice dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan

0: Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang dua set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
1: To share the court with her again.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama

Hari Balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Besecki memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
1: And my right hand and my right leg were...
2: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami salah satu otot, ada pembekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya selama beberapa hari bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
1: Morning will be the first time after the crash, but
0: sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park Hungaria bersama Ducati.

0: efektif dibanding saat tampil di Mugello.
1: I mean, of course, obviously,
2: saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
1: Target is to try to reduce that gap.
0: Rangkaian MotoGP Ceko 2020 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik.

0: Beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang

0: dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga. Kita buangkan selalu bersiara kemampuan pendiri Persebaya. Artinya itu kita jangan sampai melupakan jejak. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang kita bakal jalan sendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, yang memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
2: 99 memang angka tidak ada yang spesial dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim masih ada target untuk kami jadi juara pada jelas tidak mudah karena tim lain juga memesakannya. Gak hanya Persebaya yang juara, dua tim juga yang juara. Tapi juga teman-teman punya motivasi yang tinggi, dapat yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: mendengar kabar dari arena futsal. Laba Pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang. Barisan Taji dengan man-to-man goal.
2: Babak Pamungkas Championship Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC main kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Saptaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisha pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC, Rio Pahestu Marasabesi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama, saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal, 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, Kepala Pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, saudara, puji Tuhan kita selesai 6-1. Tidak sesuai sama apa yang kita sudah impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BHAC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang.

yang disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Eh? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Baik, berikan 1 dimanapun Anda berada. Terus dengan lagu hiburan di sepekan siang hari ini. Sampai kita menunggu nanti di tepat pukul 12 siang, kami akan hadirkan untuk Anda di pengajian Murata. Sambil kita menunggu nanti pelaksanaan ibadah salat Jumat untuk hari ini, yaitu

0: biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya,

0: Pada usia dini, 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada dasarnya, anak usia dini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak cenderung meniru tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Baik itu perilaku benar maupun salah, mereka tetap akan meniru. Dengan karakteristik anak yang cepat tanggap, orang tua berperan penting mengarahkan dan membimbing mereka. Hati-hati dengan perilaku atau tindakan yang menyimpang dan bahasa yang diucapkan ketika berada di sekitar anak usia dini. Manfaatkan masa emas anak dengan baik, termasuk membudayakan belajar sejak dini. Orang tua yang bijak pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Bertip saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar

beriman apabila diseru menunaikan sembahyang pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu

pribadi sebangsa dan setanah air. Kita selayaknya merenung sebetulnya apa fungsi dari negara. Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya

0: sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: La yadkhulul jannah

Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil FM 92,2 MHz. Anda masih ditemani saya Wahyu Setianingsih. Beberapa saat tadi kami off air sejenak pendengar karena ada pemadaman listrik ya untuk wilayah Aceh Singkil, khususnya di Singkil Utara. Dan tentunya sore hari ini pendengar kita akan kembali menjalin silaturahmi di udara tentunya. Kami hadirkan lagu-lagu nuansa daerah ya, lagu-lagu daerah ke ruang simak Anda di suasana sore hari ini pada pukul 16.37 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, bagi Anda juga yang mungkin ingin bergabung pendengar untuk merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda, Anda juga bisa bergabung bersama kami ya di suasana sore hari ini melalui line telepon di 08237295 5892. Dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5558. Kami tunggu partisipasi Anda hingga menjelang pukul 17 untuk suasana sore hari ini.

0: Baik, saudara pendengar, waktu sudah menjelang pukul 17. Kami cukupkan lagu-lagu daerah sore hari ini. Kita akan bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh ya, untuk mengikuti program Lintas 17.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Kamis waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17

0: FM Subulu Salam, Merudu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dari RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Kelompok terbang kloter 4 jemaah haji Aceh asal Langsa, Banda Aceh, Biren, Aceh Besar, dan Lok Sumawe sudah tiba di tanah air. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Sebanyak 4 kelompok terbang kloter jamaah haji Aceh sudah tiba di tanah air. Kloter 4 merupakan jamaah asal Langsa, Banda Aceh, Biren, Aceh Besar, dan Luksemawe. Adapun dengan tibanya kloter 4 pada Jumat 19 Juni, maka tersisa 10 kloter yang bersiap untuk kembali ke Aceh hingga terakhir pada 30 Juni 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Aceh, Arijal menyampaikan anjuran penggunaan masker bagi seluruh pihak yang berada di area debarkasi, termasuk petugas dan awak media. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan bersama saat jemaah tiba setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi.
2: Dan diminta kepada seluruh petugas dan penjemput keluarga diusahakan memakai masker.
1: PPIH juga menyiagakan petugas kesehatan untuk memantau kondisi jamaah dan memberikan penanganan bagi yang membutuhkan layanan medis. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussadah akan pindah ke Sekolah Rakyat di Janto pada Juli 2027. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussadah yang saat ini berlokasi di Sentra Darussadah Aceh Besar akan tetap melakukan aktivitas pembelajaran di area tersebut hingga tahun depan. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussadah Ilza Satriadi SPD menyebut angkatan 1 Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 ini akan pindah ke gedung SR di Janto Aceh Besar pada Juli 2027.
4: Ini yang di Sentra Darussadah Aceh tetap dirintisan di Sentra dan insya Allah kami nanti akan pindah di tahun depan. Di bulan nanti sekitar di bulan Oktober atau November tahun ini.
3: Adapun sekolah rakyat yang berlokasi di Janto memiliki luas sebesar 12 hektar dan nantinya akan menjadi kompleks sekolah rakyat yang berisi sekolah dengan jenjang sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Program sekolah rakyat ini diharapkan mampu menuntaskan masalah kemiskinan terstruktur di Aceh Besar dan daerah lainnya. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda

0: Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi bersama Direktur Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh Dr. Hanif langsung turun memimpin penjemputan dan lepas pasung 10 pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Aceh Utara untuk dievakuasi ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan yang lebih layak. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh melakukan aksi nyata dalam memberikan pelayanan kesehatan mental yang layak bagi masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan penjemputan langsung dan pelepasan pasung para pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di wilayah Aceh Utara untuk mendapatkan perawatan intensif. Setelah melakukan pertemuan di UPTD Puskesmas Chandra Bayu, Wakil Bupati Aceh Utara Termiti Panjang bersama Direktur Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh Dr. Hanif turun langsung untuk menjemput dan melakukan lepas pasung 10 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Saat pelepasan 2 ODGJ di Kampung Aluman Jeron dan Kaye Panjang Kecamatan Samtera Bayu, turut hadir PLT Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara Nur Zahari dan Kepala Puskesmas Amita Eskep Mustika serta perangkat desa setempat. Wakil Bupati Aceh Utara Termidi Panjang menyampaikan bahwa penjemputan kedua kali ini merupakan bentuk hadirnya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan hak sehat bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Khususnya penderita gangguan jiwa tidak boleh diisolasi, melainkan harus dibantu agar mendapatkan pengobatan yang layak dan manusiawi.
2: Melakukan penjemputan pasung khususnya di Aceh Utara tentang gangguan jiwa ya. Yang depan oleh keluarga sudah dipasung di rumahnya masih. Ini adalah tahap kedua kali yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Aceh bekerja sama dengan Pemkab Aceh Utara. Ini penting bagi kita semua untuk mendukung pergerakan yang dilakukan oleh situasi karena penggunaannya untuk penempatan.
1: Sementara Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh Dr. Hanif menjelaskan bahwa penanganan ODGJ memerlukan kerjasama yang solid antara pihak rumah sakit, pemerintah daerah hingga fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas. Secara keseluruhan, dari 115 target yang tersebar di 23 kabupaten kota di Aceh, tim Rumah Sakit Jiwa Aceh telah menjemput sekitar 70-an pasien yang dipasung. Pasien yang dijemput nantinya akan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa di Bandar Aceh untuk menjalani pemeriksaan komprehensif, perawatan medis hingga tahapan rehabilitasi agar bisa kembali beraktivitas di tengah masyarakat.
3: Yang sudah kami jemput dari 115 ada kalau salah saya 60-an tambah ini 10 mungkin 71 atau 73 yang sudah di sisanya tidak banyak lagi. Kalau 115 berarti kan ada 45 lagi, mudah-mudahan tahun ini bisa kita jemput semua.
1: Dr. Hanif mengungkapkan bahwa faktor penyebab gangguan jiwa sangat kompleks dan tidak tunggal. Berdasarkan temuan di lapangan, faktor keturunan atau kerentahan mental dalam keluarga juga menjadi salah satu pemicu dominan, di mana tekanan atau masalah kecil bisa memicu gangguan kejiwaan yang lebih berat. Melalui sinergi bersama Dinas Kesehatan dan pihak Puskesmas, Dr. Hanif berharap penataan dapat terus diperbaharui agar tidak lagi masyarakat yang terisolasi akibat pemasungan dan bisa segera mendapatkan hak pengobatan yang layak. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: PT Nirmala Coal Nusantara menegaskan berakhirnya kerjasama antara PT Balai Jaya Bersama dan PT Cipta Kridatama. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: PT Nirmala Coal Nusantara menegaskan berakhirnya kerjasama antara PT Balai Jaya Bersama dan PT Cipta Kridatama bukan merupakan pemutusan kontrak secara sepihak, melainkan berakhirnya masa kerjasama sesuai perencanaan dan

0: Kepengurusan Government Relationship PT Nirmala Kulusantara Herman dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama DPRK Aceh Barat, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat serta sejumlah perusahaan tambang yakni PT Cipta Kerida Tama, PT Bali Jaya Bersama dan PT Macah Tiga Saudara Kamis pagi. Menurut Herman, PT Nirmala Kulusantara sebagai pemilik konsesi dan Cipta Kerida Tama sebagai kontraktor utama telah menjalankan proses transisi sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menyebutkan kerjasama outsourcing antara Balai Jaya Bersama dan Cipta Kerida Tama berakhir pada 30 April 2026 dan selanjutnya pekerjaan dilanjutkan oleh PT Macah Tiga Saudara.
1: Alhamdulillah pada hari ini sudah selesai dan sangat jelas bahwa yang terjadi itu bukan pemutusan sepihak. Yang terjadi adalah berakhirnya hubungan kerjasama. Jadi strategi ataupun perencanaan perusahaan kan juga melihat perkembangan, artinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Artinya di sini tidak menutup kemungkinan juga nanti mungkin BJB atau yang lain-lain bisa terbuka, pintu itu tetap terbuka untuk di ECN, mungkin di kesempatan yang lain.
0: Menurutnya perusahaan tidak pernah melakukan intimidasi maupun menutup kesempatan bagi Balai Jaya Bersama atau perusahaan lokal lainnya untuk kembali bekerja sama apabila terdapat kebutuhan pekerjaan yang sesuai. Herman menambahkan pergantian mitra kerja juga menjadi bagian dari upaya pemerataan kesempatan usaha bagi pelaku usaha lokal di Aceh Barat. Dengan demikian, peluang pekerjaan dapat dinikmati lebih luas oleh perusahaan-perusahaan daerah dan tidak terpusat pada satu pihak saja. Dalam kesempatan itu, Herman juga menjelaskan terkait rencana kerja dan anggaran biaya perusahaan yang telah disahkan untuk tahun 2026. Saat ini perusahaan sedang mengurus proses perpanjangan kuota produksi yang memerlukan kelengkapan sejumlah dokumen administrasi. Terkait isu lain yang masyarakat, Herman menegaskan perusahaannya tidak terlibat dalam dinamika yang terjadi di tingkat desa maupun proses politik lokal. Menurutnya persoalan tersebut sepenuhnya menjadi urusan masyarakat dan pemerintah setempat serta tidak memiliki kaitan dengan aktivitas perusahaan. RDP tersebut digelar untuk membahas sejumlah persoalan yang berkembang terkait aktivitas pertambangan, hubungan kerjasama perusahaan serta dampak terhadap tenaga kerja dan pelaku usaha lokal di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melaboy Rahamsyah melaporkan.
2: Satuan Pelindungan Masyarakat Satlinmas Aceh Barat melakukan pelatihan mitigasi dan simulasi penanggulangan kebakaran dengan BPBD Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan mitigasi dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang diikuti oleh 75 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas dari sejumlah kampung dan

0: Masyarakat Hal dan Linmas Satpol PP Aceh Barat Dede Suwardi mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan Sat Linmas dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi saat musim kemarau. Melalui pelatihan dan simulasi ini, sehingga para anggota Sat Linmas diharapkan mampu melakukan langkah-langkah mitigasi bencana apabila terjadi kebakaran lahan di wilayahnya masing-masing.
1: Pencegahan dan mitigasi bencana, terutama dalam pencegahan kebakaran hutan. Nah, jadi dilakukan kepada anggota kata Sat Linmas Lampung, jumlah yang hadir pada hari ini itu sekitar 75 orang, itu berasal dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Juang Palawan, Kecamatan Murbo, dan Kecamatan Samadika.
0: Sat Linmas merupakan garda terdepan di tingkat Lampung yang dapat berperan aktif dalam mendeteksi dini potensi kebakaran serta memberikan informasi secara cepat kepada instansi terkait, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Selain itu juga menempatkan menteri tentang pencegahan dan penanganan awal kebakaran, peserta juga mengikuti simulasi lapangan guna meningkatkan keterampilan dalam menghadapi situasi darurat kebakaran hutan dan lahan. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah gampung dan instansi terkait dalam penanganan bencana. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Berita selanjutnya dari Melabuh, pendengar. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah stakeholder terkait polemik lahan hak guna usaha atau HGU PT Sari Inti Rakyat atau PT SIR, dan rapat dilaksanakan di ruang rapat gabungan Komisi DPRK Aceh Barat pada Kamis sore. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan sejumlah stakeholder terkait polemik lahan hak guna usaha atau HGU PT Sari Inti Rakyat atau PT SIR. Rapat dilaksanakan di ruang rapat gabungan Komisi DPRK Aceh Barat pada Kamis sore. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Azwir SP tersebut membahas sejumlah permasalahan yang terjadi antara masyarakat Kecamatan Kawai 16 dan Kecamatan Pantai Cermin dengan pihak PT Sari Inti Rakyat. Permasalahan yang dikemukakan diantaranya terkait pengelolaan kebun plasma, kejelasan status tanah, serta sejumlah permasalahan lainnya. Azwir menyebut berdasarkan hasil pendataan pihak BPN, sekitar 78% lahan HGU PT SIR tersebut telah terlantar. Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah Aceh Barat untuk melakukan penilaian terhadap status HGU perusahaan tersebut.
4: Intinya kami mendesak pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk segera melakukan penilaian terhadap perusahaan HGU agar ditetapkan sebagai lahan terlantar. Kita akan mengawal ini dan kami juga sudah menyampaikan agar pihak pemerintah agar memberikan hasil verifikasinya secepatnya kepada kami.
3: Lebih lanjut, Azwir menyebut bahwa pihaknya melalui tim panitia khusus akan mengawal proses ini hingga selesai dan meminta pemerintah untuk segera menindaklanjutinya. Sementara itu, Gecik Gampung Teladan Kecamatan Kawai 16 Ibnu Jamil menyampaikan bahwa jika permasalahan yang dikemukakan dalam rapat dengan pendapat tersebut tidak membuahkan hasil, maka pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa.
5: Kami intinya dari dua kecamatan, Kecamatan Pati Cermin dan Kawai 16, intinya akan terjun sini. Mungkin masa besar-besaran akan hadir di kantor DPR atau di kantor di pertahanan. Demikian, Pak.
3: Sebelumnya, rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh dari 17 desa dalam dua kecamatan, yakni Kecamatan Pati Cermin dan Kecamatan Kawai 16, LSM GSF sebagai pendamping masyarakat, dan sejumlah dinas terkait di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
2: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Ribuan warga Bandar Meriah mengikuti istighosah dan doa bersama menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut digelar pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Bandar Meriah. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
1: Ribuan warga Kabupaten Bandar Meriah memadati Masjid Raya Babussalam pada Kamis 18 Juni 2026 untuk mengikuti kegiatan istighosah dan doa bersama dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh Rais Syuriah, para abdi dan abu pimpinan dayah, tokoh masyarakat, serta masyarakat dari berbagai kecamatan di kabupaten tersebut. Dalam suasana penuh kekhusyuan, jamaah bersama-sama memanjatkan doa untuk keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan daerah. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bandar Meriah Tengku Baharudin Usman mengatakan, istighosah merupakan ikhtiar spiritual untuk memohon pertolongan dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi masyarakat dan daerah. Kegiatan tersebut ungkapnya menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat. Menurutnya kemajuan daerah tidak hanya dibangun melalui pembangunan fisik tetapi juga harus dibarengi dengan pembangunan spiritual dan moral masyarakat.
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Memang kegiatan pada hari yang berbahagia ini kami sangat cukup rasanya puas, artinya dengan antusias masyarakat kita baik dari semua lembaga pendidikan pesantren, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga dari pemerintahan sangat mendukung acara pada hari yang berbahagia ini. Karena dalam tujuan kita acara ini adalah kebaikan kita bersama, kebaikan Bandar Meriah secara khusus, Aceh dan Indonesia secara umum. Maka istighosah kubra ini sebagai acara yang perdana yang dilakukan oleh PCNU Kabupaten Bandar Meriah. Maka dengan harapan kami ke depan terus menerus Nahdlatul Ulama Bandar Meriah bisa menjadi khidmah untuk umat, berkhidmat untuk masyarakat dan berkhidmat untuk umat secara umumnya. Alhamdulillah rabbil alamin, kami memaknai Tahun Baru Islam ini adalah memang ketentuan Allah dan Rasulnya sedang mengajak kita berpindah daripada yang tidak baik kepada yang baik. Daripada selama ini mungkin kebanyakan kesalahan dan dosa kita, maka kita berhijrah dari dosa itu pada taubat yang kita lakukan ke depan. Semua kita, semua masyarakat, semua makhluk Allah itu sama. Kita kepada yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menurut yang diridai oleh Allah Subhanahu.
1: Menurutnya peringatan 1 Muharram bukan hanya menjadi momentum pergantian tahun dalam kalender Hijriah, tetapi juga kesempatan untuk melakukan introspeksi diri dan memperkuat kebersamaan umat dalam membangun. Ditutup dengan tausiah yang disampaikan oleh Tengku Husaini serta doa bersama yang dipimpin para ulama memohon keberkahan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bandar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tengah mempercepat penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Bupati Aceh Tengah Hilioga pimpin rapat evaluasi kegiatan pembangunan Kabupaten Tahun Anggaran 2026. Dalam arahannya, Bupati Heli menekankan percepatan penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua dan meminta camat dan dinas terkait aktif mendampingi 60 desa yang hingga kini belum merampungkan dokumen persyaratan pencairan. Bupati meminta seluruh jajaran memastikan dokumen anggaran tahun 2026 disusun secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan guna menghindari persoalan hukum.
4: Ya, sudah selesai. Nah, pengalaman tahun 2020 ada sebagian desa atau kampung tidak bisa lagi mengamankan karena keterlambatan, karena perubahan regulasi yang memberikan pusat.
3: Dalam rapat evaluasi itu, Bupati juga meminta STAPIKA menghasilkan inovasi pelayanan yang terukur dan terdokumentasi secara digital sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah pada tingkat provinsi dan nasional. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Losmawe, Melabu, dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Sebanyak 54 jemaah haji asal Kota Sabang yang tergabung dalam kelompok terbang 2 Debarkasi Aceh tiba kembali di kampung halaman melalui Pelabuhan Balohan, Sabang. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
1: Jemaah haji asal Kota Sabang yang tergabung dalam kloter 2 Debarkasi Aceh tiba kembali ke pengalaman pada Rabu kemarin 13 Juni 2006. Kedatangan mereka sambut keluarga, masyarakat, serta unsur pemerintah Kota Sabang setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Sebanyak 54 jemaah haji tiba Sabang menggunakan

0: kondisi kesehatan jemaah secara umum dan terpantau sangat baik selama perjalanan pulang menuju Sabah. Dirinya mudah berharap seluruh jemaah yang telah kembali memperoleh pendidikan haji mabrur dan hajjah mabrurah. Ia juga mengajak masyarakat untuk mulai mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji melalui kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabah. Ketua Kafilah Sabah Mayani mengatakan pelayanan ibadah haji tahun ini berlangsung lancar. Ia mengaku bersyukur karena seluruh jemaah asal Sabah mengatakan mulai kota 2 itu dapat mengikuti seluruh tahapan ibadah hingga selesai. Mayani menilai pelayanan diberikan sejak keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi berjalan baik. Dukungan dari pemerintah daerah, Kementerian Haji dan Umrah serta petugas haji dinilai membantu jemaah menjalankan ibadah dengan baik. Kendati demikian, ia mengakui terdapat sejumlah tantangan saat pelaksanaan tawaf dan wukuf di Arafah akibat padatnya jutaan jemaah dari berbagai negara yang berkumpul pada waktu yang sama. Namun demikian, seluruh jemaah Sabah mampu melewati situasi tersebut dan tetap menjalankan ibadah sesuai ketentuan.
1: Dan pelaksanaan haji tahun ini insyaAllah berjalan sangat-sangat lancar. Dan mungkin ada beberapa momen-momen yang ketika kita melaksanakan tawaf dan ketika kita melaksanakan wukuf di Arafah dengan mungkin di sana dengan kondisi yang mungkin berkumpul semua jamaah seluruh dunia yang mungkin ada mungkin kesusahan-kesusahan, tapi alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan sangat-sangat baik dan terkhusus untuk jamaah Sabang dari kloter 2 yang berangkat 68 orang. Alhamdulillah dapat melaksanakan semua ibadah dengan baik dan kembali dengan lengkap.
0: Kemudian dia berharap pengalaman diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal bagi para jemaah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, nilai kesabaran, kedisiplinan, dan kebersamaan yang diperjadi selama berhaji perlu terus diterapkan setelah kembali ke tengah masyarakat. Kepulangan jemaah haji kloter 2 menjadi awal dari proses pemulangan jemaah asal Sabang pada musim haji 2026. Jemaah haji dari kloter lainnya dijadwalkan akan kembali tahap dan beberapa hari mendatang. Demikian dengan melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili.

0: Meskipun tren angka kemiskinan di Aceh Singkil tercatat terus menurun, hingga saat ini wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih menggenggam daerah termiskin dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Meskipun tren angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil tercatat mengalami penurunan yang sangat signifikan pada periode 2024 sampai dengan 2025 sebesar 1,99%. Akan tetapi hingga saat ini wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten kota di provinsi. Hal ini dapat diketahui berdasarkan data terkini dan penyampaian Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil Subahan. Dikatakannya, meski angka kemiskinan cenderung mengalami penurunan, namun untuk daerah kita, yakni daerah Kabupaten Aceh Singkil hingga pada tahun 2025 yang lalu, masih tercatat daerah termiskin di Aceh. Di mana terang Subahan, angka kemiskinan di Aceh Singkil pada tahun 2025 lalu tercatat masih pada posisi 17,7%. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2024, di mana angka kemiskinan mencapai yaitu sebesar 19,6%. Itu artinya, tegas Subhan, ada lebih kurang 2% penduduk di Kabupaten Aceh Singkil keluar atau terentaskan dari garis kemiskinan.
2: Memang seperti kata Pak Bupati tadi dalam penyampaiannya, Aceh Singkil di tahun 2025 masih menduduki peringkat termiskin di Aceh dengan angka 17,07%. Tapi itu kita harus melihat juga tren penurunan. Jadi dari tahun 2024 ke 2025 itu terjadi penurunan yang sangat signifikan. 1,99%, artinya lebih kurang 2% masyarakat Aceh Singkil itu keluar dari garis kemiskinan. Artinya tingkat kesejahteraannya sudah meningkat. Jadi dari 19,06% turun menjadi 17,07%.
1: Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dan dikutip dari website Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil, secara umum dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dan tahun 2025, persentase penduduk miskin di Aceh Singkil terus mengalami penurunan yang sangat signifikan, di mana pada tahun 2021 yang lalu persentase penduduk miskin di Aceh Singkil sebesar 20,36%. Kemudian angka ini cenderung mengalami penurunan secara konsisten hingga di tahun 2024 menjadi sebesar 19,6%. Dan pada tahun 2025 yang lalu, angka kemiskinan terus mengalami penurunan menjadi 17,7%. Demikian Salim melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

نشعر أمثالها ومن جاء

Quentin was the king.

hatinya. Maha suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar rute selanjutnya kami akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Kita nantikan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
3: Kementerian nantikan penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
4: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
5: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa guncang Kabupaten Sigi di Tengah. Kementerian Sosial memastikan nya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, Kemenkes Mensos saat ini pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
4: Ya, ini kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan.

0: 2026. Penetapan status tersebut dilakukan mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan. Nah, Satgas Penanganan Bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
1: Disampaikan bahwa tanggap darurat sudah ditandatangani 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pada gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
0: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dengan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan tugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Mengatakan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
4: Jadi dampak El Nino Godzilla semarang BMKG, insya Allah bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
5: Badan Meteorologi Fisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Ada Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dan misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena masih ada hujan. Kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
3: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesimasikan kemarau tahun 2026 ini, serta juga perkembangan dino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan strategis untuk memastikan kesediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringannya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan, khusus daerah-daerah yang berlahan gambut.
5: Seperti itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 5 juta ton yang disebut sebagai level terpanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe serta dagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
4: Kalau anggaplah yang terendah adalah bulan ke depan, artinya bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
5: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali, di dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi.

0: teknologi Chemical Engines Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Ya, kita shifting minyak naik bisa naik lebih banyak lagi.
2: Penurunan produksi minyak kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi. Target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah dalam Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) di lapangan Minas Riau guna meningkatkan produksi nasional. Untuk Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut wilayah kerja Rokan ini menyumbang sekitar 1/4 total produksi minyak nasional. Ia menilai keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
3: Kita tahu sejak diambil oleh Pertamina dari Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron hanya 50, Marcus P 50 setahun, mereka 100 sumur dan tingkatkan dengan chemical. Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu di tahun 2034 bisa terwujud.
2: Ketua Komisi DPRI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
1: Ya, kita harapkan bisa naik lebih banyak lagi si Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
2: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan efisien. Langkah dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Snawati.
4: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,7% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengkredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
5: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya bukan kredit dan perbankan. Sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable ya, dan siapa UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
4: Kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Filiari mengatakan persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan 50% diantaranya yang tidak atau belum memerlukan kredit.
6: Ditanya kenapa mengajukan, dia tidak mengajukan kredit itu 7% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 8%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%, nah ini tadi artinya dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Mereka kan pengennya nggak begini, secara bank sudah mendanai. Kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu pertamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor 30%.
4: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan UMKM. Dari Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, Rus Mudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus Solawat tetap beroperasi 24 jam dan bus Solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Nasional bus Solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
8: Ya, Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus Solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus Solawat.
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
8: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus Solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus Solawat pada sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Tugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus Solawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan masa puncak operasional haji, PPH mengoperasikan 450 unit bus Solawat. Jumlah tersebut sesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Bagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus Solawat tetap beroperasi 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan Solawat tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan dari wilayah Sisha dari Terminal Syekh Amir, wilayah Mishkala dari Terminal Ajat, serta wilayah Ajija dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah. Nah, PPH juga melakukan penyesuaian terhadap rute bus Solawat hingga dengan Juni ini terdapat dua yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani meninggalkan Mekah. Rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke kondisi aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di Mekah pada hari merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Pro 3 Rally Trif mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji Bekasi Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
9: Baik, terima kasih. Benar, di manapun Anda berada, saya berada di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam Jakarta Pondok Gede mendaratnya 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Menapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 15. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta mengatakan perasaan senang dan bercampur sedih saat kembali ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
10: Itu karena pada hari keberapa bu atau gimana?
11: Tanggal 24 Mei. Bukan.
9: Ketahui secara keseluruhan fase kepulangan haji gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 30.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 2.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.094 jemaah haji Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya di TV Islamiyati dari RRI Cirebon. TV.
12: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten telah tiba di Bandara Internasional Kertajati sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji 12, Kecamatan Sunda Kabupaten Cirebon dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Fotip Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 440. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci, yakni binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
13: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan, intinya sih jangan sampai nanti, karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
12: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Di Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya dan Masjid Al-Farouq di Desa Mazar Al-Nubai. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Terima kasih dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Kegiatan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Putra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Sejak kompetisi bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha menjalankan kompetisi searah dengan pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Aspet mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita sudah mencoba termasuk inisiatif kita menggandeng partner ini juga oleh kita sinkron dengan program kita. Itu juga sadari karena
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya pengaruh tentu pada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025 dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama itu akan ada kelompok usia 16, 18 dan di Championship ataupun Kasta kedua untuk usia 18 dan 20 dari kawasan Jakarta Pusat, Niar Abdul Semudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial verifikasi kami, Instagram dan X @RRI Program 3. WhatsApp channel rri.co. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.